0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di pagi hari yang cerah ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap menjalani aktivitas hari ini ya. Mengawali pagi Anda, Li hadir kembali menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada. Dan pastinya ya, di pagi hari ini Li sudah siapkan lagu-lagu pilihan terbaik yang siap membangkitkan mood Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita akan melanjutkan kisah mulia dari Nabi Musa dan Harun alaihi salam pada bagian yang kedua. Pendengar, setelah ibu Nabi Musa alaihi salam membawa kembali bayinya yaitu Nabi Musa alaihi salam ke rumah tempat Musa dilahirkan dengan hati yang penuh kebahagiaan, ia juga memperoleh upah dari istana, demikian pula nafkah dan pemberian lainnya. Sehingga hiduplah Nabi Musa alaihi salam dengan ibu dan ayahnya serta saudarinya dengan segala kecukupan. Pendengar, saat Nabi Musa alaihi salam telah kembali ke istana Fir'aun, keluarga Nabi Musa alaihi salam telah mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Sehingga Nabi Musa alaihi salam tumbuh seperti anak raja, yaitu sebagai orang yang kuat, pemberani, dan berpendidikan. Ketika itu, Bani Israel menjadi lebih terhormat karena dari kalangan merekalah yang menyusukan anak angkat sang raja, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Demikianlah Nabi Musa alaihi salam menjadi dewasa sebagai seorang yang kuat dan pemberani. Maka pada suatu hari, Nabi Musa alaihi salam berjalan di kota Memphis dan dilihatnya ada dua orang yang bertikai, yang satu dari kalangan kaumnya yaitu Bani Israel, sedangkan yang satu lagi dari penduduk asli Mesir, yaitu orang Kitbi yang kafir. Lalu orang Bani Israel meminta bantuan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam pun datang dan hendak mencegah orang Mesir itu melakukan kezaliman. Lalu beliau alaihi salam pun memukulnya dengan tangannya, sehingga orang Kibti itu langsung tersungkur ke tanah dan mati seketika. Pendengar, Nabi Musa alaihi salam pun merasakan bahwa dirinya dalam kesulitan dan melakukan kezaliman. Padahal maksud beliau alaihi salam bukanlah untuk membunuhnya, tetapi untuk membela orang yang terzalimi. Maka Nabi Musa alaihi salam pun bersedih, bertobat kepada Allah dan kembali kepadanya, serta meminta ampunannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam

Surah Al-Qasas ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfirlah innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, Musa berdoa, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku." Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tetapi, berita itu ternyata sudah tersebar luas di kota itu, dan orang-orang Mesir mencari-cari siapa pembunuhnya untuk menghukumnya. Tetapi mereka tidak mengetahuinya. Hari pun berlalu, dan saat Nabi Musa alaihissalam berjalan di kota itu, ia pun menemukan orang Bani Israel yang pernah dibelanya. Ternyata orang tersebut bertengkar lagi dengan orang Mesir lainnya. Kemudian ia pun meminta bantuan lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun Nabi Musa alaihissalam marah terhadap permintaannya itu. Ia pun maju untuk melerai pertikaian. Tetapi orang Bani Israel itu mengira bahwa Nabi Musa alaihissalam hendak mendatanginya untuk memukulnya karena marah kepadanya. Ia pun berkata, "Wahai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku? Sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia." Mendengar kata-kata itu, maka orang-orang Mesir pun mengetahui bahwa yang membunuh orang Kibti itu adalah Musa alaihissalam. Maka tentara Fir'aun mulai berpikir tentang hukuman yang harus ditimpakan kepadanya. Lalu ada seorang yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam menasihatinya agar ia pergi dari Mesir. Maka Nabi Musa alaihissalam pun keluar darinya dalam keadaan takut kalau ada yang menangkapnya, sambil berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Nabi Musa alaihissalam berdoa sebagaimana tercantum dalam surah Al-Qasas ayat ke-21. Qala rabbi najjini minal qawmil zalimin. Yang artinya, "Wahai Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Pendengar yang budiman, Nabi Musa alaihissalam pun pergi meninggalkan Mesir. Namun ia tidak mengetahui kemana ia harus pergi. Ia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mengarahkan ke tempat yang tepat, dan ia terus berjalan hingga sampai di sebuah kota bernama Madian. Ketika tiba di kota Madian, Nabi Musa alaihissalam berteduh di sebuah pohon yang berada di dekat sumur. Ia pun mendapati dua orang wanita yang membawa hewan ternak gembalaannya, di mana keduanya berdiri jauh dari sumur menunggu orang-orang selesai mengambil air. Nabi Musa alaihissalam mendekat kepadanya dan bertanya tentang sebab keduanya berdiri jauh dari keramaian orang. Maka keduanya memberitahukan bahwa keduanya tidak dapat memberi minum hewan ternaknya kecuali setelah orang-orang selesai memberi minuman hewan mereka. Keduanya terpaksa melakukan demikian karena orang tuanya sudah sangat tua, tidak sanggup melakukan pekerjaan tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam pun maju lalu mengangkat batu besar sendiri yang biasa diangkat oleh 10 orang yang menutupi sumur itu. Kemudian memberi minum hewan ternak keduanya. Setelah itu, Nabi Musa alaihissalam kembali ke tempat semula di bawah naungan pohon untuk dapat beristirahat setelah merasakan kelelahan perjalanan jauh. Lalu ia merasakan lapar dan berdoa, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Sementara itu pendengar, ketika kedua wanita itu kembali kepada orang tuanya, keduanya menceritakan kejadian yang mereka alami. Sehingga orang tua itu heran dengan orang asing yang kuat dan memiliki sopan santun yang tinggi. Lalu orang tua ini menyuruh salah seorang anaknya untuk mendatangi dan mengundangnya menemui ayahnya untuk diberikan balasan. Lalu salah seorang wanita itu mendatangi Nabi Musa alaihissalam dengan rasa malu dan memberitahukan tentang undangan ayahnya. Maka Nabi Musa alaihissalam memenuhi undangan itu dan mendatangi ayah wanita itu dengan berjalan di depan. Sedangkan wanita itu berjalan di belakang sambil mengisyaratkan jalannya dengan melemparkan batu kecil. Ketika sampai di tempat orang tua itu, maka ia bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam tentang nama dan perihal yang terjadi pada dirinya.
Nabi Musa alaihissalam pun menceritakan kejadiannya. Lalu orang tua itu menenangkannya. Ketika itu, salah seorang dari kedua wanita itu meminta kepada ayahnya agar menjadikan Nabi Musa alaihissalam sebagai pekerja. Karena Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang kuat lagi amanah. Maka orang tua itu menawarkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menikahi salah satu putrinya itu dengan mahar mau bekerja kepadanya selama 8 tahun atau 10 tahun jika Nabi Musa alaihissalam mau. Maka Nabi Musa alaihissalam pun setuju terhadap tawaran itu. Lalu ia menikah dengan salah satu dari wanita itu. Ia pun mulai bekerja selama 10 tahun. Setelah itu pendengar, Nabi Musa alaihissalam ingin pulang menemui keluarganya di Mesir. Lalu orang tua itu menyetujuinya dan memberinya bekal selama perjalanan pulangnya ke Mesir. Lalu pendengar, bagaimanakah kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan keluarganya ketika pulang ke Mesir? Kita akan simak pada edisi selanjutnya insyaallah. Wallahu a'lam. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, tepat hari ini, tanggal 24 Juni, pada tahun 1859, terjadi sebuah perang mengerikan antara pasukan Prancis dan Italia melawan pasukan Austria di Solferino, Italia Utara. Pertempuran ini berlangsung sekitar 16 jam dan melibatkan kurang lebih 320 ribu orang prajurit. Dalam pertempuran ini, puluhan ribu korban tewas dan luka-luka. Ironisnya, banyak korban luka tanpa mendapat bantuan atau pertolongan medis. Terlebih hal ini didukung oleh kurangnya jumlah ahli bedah yang tidak mencukupi. Adanya perang hebat ini menjadikan nurani Henry Dunant tergugahkan. Henry Dunant adalah seorang pengusaha berkebangsaan Swiss yang hendak menemui Kaisar Napoleon III guna keperluan bisnis. Namun menyaksikan pemandangan yang mengerikan akibat pertempuran membuat jiwa sosialnya muncul hingga akhirnya melupakan tujuan bisnisnya. Atas kesadaran sosialnya, Henry Dunant kemudian mengumpulkan orang-orang desa yang ada di sekitar tempat terjadinya peperangan. Dan ia sempatkan tinggal sementara waktu untuk merawat orang-orang yang menjadi korban. Kata-kata bijak yang diungkapkan saat itu adalah "Siamo tutti fratelli" atau dalam bahasa Indonesianya, "Kita semua saudara." Sekembalinya ke Jenewa, Henry Dunant lantas memutuskan untuk menuliskan pengalamannya tersebut ke dalam sebuah buku. Hasil tulisannya diberi judul Un Souvenir de Solferino atau dalam bahasa Indonesianya, Kenangan Solferino. Buku ini diterbitkan tahun 1862 dengan jumlah 1.600 eksemplar. Hal yang menakjubkan, kesemua buku dicetak atas biayanya sendiri. Setelah itu, ia juga menyuarakan kampanye-kampanye tentang kemanusiaan. Henry Dunant dalam berkampanye mengajukan dua gagasan. Pertama, membentuk organisasi kemanusiaan internasional untuk menolong prajurit yang terluka di medan perang. Kedua, mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera dan sukarelawan yang menolong terjadinya perang. Selain itu, perlindungan juga mesti diberikan untuk organisasi yang menolong korban peperangan. Insan Edukasi, akhirnya tahun 1863, Henry Dunant bersama kawannya mampu merealisasikan gagasan tersebut dengan mendirikan Komite Internasional untuk Bantuan Para Tentara yang Cedera. Sekarang disebut Komite Internasional Palang Merah atau Committee of the Red Cross. Organisasi ini merupakan lembaga kemanusiaan bersifat mandiri dan netral. Dalam perkembangannya, Palang Merah Internasional memiliki federasi internasional, yakni International Federation of Red Cross dan Red Crescent. Sedangkan gagasan kedua Henry Dunant akhirnya direalisasikan pemerintah Swiss dengan mengadakan Konferensi Jenewa dan melahirkan Konvensi Jenewa.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

Ternyata Arjuna lah penyebabnya. Bumi dan kayangan menjadi kacau. Kawah Condro di muka menyemburkan lahar. Bumi berguncang. Petir menggelegar di siang hari. Banjir dan gunung itu terangkat ke langit. Baiklah, aku Batara Ismaya akan menjelma menjadi Semar. Aku akan turun ke bumi untuk menghentikan semuanya.

0: Arjuna, hentikan pertapaanmu.
1: Kakang Semar, ada apa gerangan kakang memintaku menghentikan pertapaanku?
0: Arjuna, pertapaanmu telah menimbulkan kekacauan di kayangan dan di bumi. Batara Guru telah menerima pertapaanmu. Ia memintaku untuk menghentikan pertapaanmu. Untuk menghentikannya, akan kupotong puncak gunung tempat kamu bertapa.
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Gunung Arjuna.
3: Hayo, lihat-lihat foto siapa yo?
4: Dita, bikin kaget aja.
3: Kaget ya? Ih, cantiknya gadis itu, Kak. Ayo dong, kenalin Kak Dimas, ya.
4: Oh, yang ini. Ini teman kakak di mahasiswa pecinta alam. Ini foto-foto kakak sewaktu naik Gunung Arjuna kemarin.
3: Gunung Arjuna? Kok aku baru dengar? Wih, bagus sekali ya.
4: Memang bagus, Dit. Gunung Arjuna memiliki ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut.
3: Wow.
4: Gunung ini terletak di Malang, Jawa Timur dan bertipe strato. Pengelolaan Gunung Arjuna berada di bawah Taman Hutan Raya Raden Suryo. Nah, untuk mendaki gunung ini, kita bisa melewati titik pendakian Lawang, Tretes, dan Batu.
3: Mengapa dinamakan Gunung Arjuna, Kak?
4: Nama Gunung Arjuna diambil dari cerita pertapaan Arjuna untuk meningkatkan kesaktiannya. Lalu timbul kekacauan di kayangan. Akhirnya, Batara Guru memerintahkan Batara Ismaya turun ke bumi untuk menghentikan pertapaan Arjuna. Oleh Batara Ismaya, gunung itu dipotong. Gunung tempat pertapaan itu lalu dinamakan Gunung Arjuna. Sedangkan potongan Gunung Arjuna dinamakan Gunung Wukir.
3: Wih, ceritanya kok mistis banget ya, Kak?
4: Memang, Dit. Selain asal penamaannya yang berbau mistis, di beberapa tempat di Gunung Arjuna juga berbau cerita mistis. Misalnya saja di Petilasan, Pasar Dieng, dan Alas Lali Jiwo. Tapi cerita mistis itu jangan lantas dipercaya begitu saja loh. Kadangkala cerita mistis itu diciptakan untuk menumbuhkan kearifan lokal. Misalnya untuk menjaga kelestarian alam.
3: Wow, begitu ya, Kak. Paham deh.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
5: Telah Anda dengarkan

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Naku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
2: Eda, adong lo butuh motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucuk tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
1: Adong Eda, langganan nai mida yang gue tupekan baru.
2: Aha mai Eda.
1: Mandiri taksi Eda, adong tupekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca signifikan yang berlaku untuk hari Rabu 24 Juni 2026. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, kemunculan bibit siklon tropis di Samudra Pasifik menjadi motor utama yang memicu pemusatan awan hujan di sejumlah wilayah Nusantara. Masyarakat diimbau untuk melipatgandakan kesiapsiagaan, khususnya bagi warga yang berada di dua wilayah yang masuk dalam kategori siaga potensi hujan lebat hingga sangat lebat, yakni Sumatera Utara dan Kepulauan Riau. Sementara itu, untuk wilayah yang masuk dalam kategori waspada, BMKG memperkirakan adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang memerlukan kewaspadaan dari masyarakat setempat. Bibit siklon tropis diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini. Sistem ini memicu daerah pertemuan dan perlambatan angin yang membentang di Samudra Pasifik Utara, Papua hingga ke sekitar wilayah sirkulasinya. Di saat yang sama, dua sirkulasi siklonik sekunder juga diperkirakan terbentuk di perairan barat Bengkulu dan Selat Makassar. Sistem-sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi baru yang memanjang dari perairan barat Lampung, Bengkulu hingga perairan barat Bengkulu, serta dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Barat. Masyarakat diharapkan untuk tetap mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman mediaindonesia.com. Simak kilas utama lainnya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket mar bagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahas aja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda.

0: berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape sudah lengkap eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate eda. Idi ama alamat na edai asoke heyami.
0: Alamat na eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si eda, perlengkapan ni borunta naget berbagason.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
2: Dengerin terus, jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di Raul 100.

0: 9619 605. Dari via chat, WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS ya. Ini kita bacakan dulu dari via SMS. Ini dari Bang Syahrul Siregar. Pagi Rau, request atau puterin dong nih ya judul lagunya Aja Kayak Kie dari Dadido. Di salam-salam buat semua pendengar setia Rau FM sekota Padang Sidimpuan, tanpa terkecuali ya. Selamat bertugas ya. Thank you, di play ya. Siap abangku, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon dulu, kita sapa-sapa dulu dari via telepon. Halo Rekus Pagi bersama Rau FM.
1: Halo Rekus Pagi bersama Rau FM.
0: Pagi kembali Amang Boru.
1: Pagi dari Perumahan.
0: Iya, gimana kabar Amang Boru?
1: Kabarnya masih sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa pagi hari ini Amang Boru?
1: Lagu saat ini.
0: Lagu apa Amang Boru, bisa diulang?
1: Ini
0: saat ini
1: dari Arif. Saat ini
0: dari Arif. Saat ini dari Arif. Oke, yang baru lagunya ada, mau salam-salam lagi?
1: Salamnya buat yang perdana tadi Bang Sarul ya.
0: Iya, Mang Bor, betul.
1: Mama Ika, Mama Rizki 1 dan 2, Marina. Ayah Capran, Bangsa dan Penjahit Datama. Mama Dira, Mama Ikma, dan semua dia yang lagi dengar.
0: Oke, Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Saat ini dari Arif. Ya, Mang Boru, ditunggu ya, nanti kita putarkan. Masih dari via telepon kita. Aduh, sudah terputus ya. Oke, lanjut lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Reva.
2: Request pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabar ini?
2: Halo.
0: Halo, gimana kabar ini, Bang? Gimana kabar ini?
2: Kenapa?
0: Gimana kabarnya ini?
2: Kabarnya manja.
0: Manjalita ya, kayak biasa ya. Aduh, manjalita ya. Oke, okay, Bang.
2: Ya.
0: Iya deh.
2: Kayak biasa.
0: Kayak biasa. Mau dengerin lagu apa ini, Bang?
2: Lagunya Sarwenda.
0: Boleh yang mana ini?
2: Ada tuh yang Antara Benci dan Sayang,
0: iya.
2: atau Rindu.
0: Antara Benci dan Rindu yang kayak kemarin ya, Bang ya?
2: Iya.
0: Sarwenda, Antara Benci dan Rindu. Oke, okay, mau salam-salam lagi, Bang?
2: Lagi suka lagu itu.
0: Iya.
2: Pokoknya salam buat semua lah yang ini yang dengar, buat Laila. Yang semangat.
0: Oke, okay deh.
2: Jangan lupa banyak minum air putih.
0: Ya, betul.
2: Pokoknya buat semua lah yang dengar Rau FM.
0: Oke, okay, Bang. Siap, ditunggu.
2: Aduh. Laila,
0: aduh. Risa, hatinya bingung. Aduh. Oke, Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Dari via telepon lagi, kita saparan angkat lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rau FM.
3: Request pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, akhi.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bang. Kenapa ini kok mingkem-mingkem? Laila sama Lia sama sih, Bang.
3: Oh, cuma beda satu lam aja ya.
0: Ya, Oke, Bang, mau request lagu apa pagi hari ini?
3: Lagu apa ya? Bingung saya lagu ini.
0: Kok bingung?
3: Lagu Scorpions.
0: Scorpions.
3: Ya.
0: Judulnya mana ini, Bang?
3: Apa yang ada?
0: Bentar-bentar kita cek dulu. Ada You and I with Dove, White Dove ya. Baru Still Loving You When the Smoke is Going Down, Lady Starlight, No One Like You, Send Me an Angel.
3: Send apa?
0: Send Me an Angel.
3: Send an Angel.
0: Oke, okay deh.
3: Saya seorang malaikat.
0: Mau salam-salam lagi, Bang, lagunya?
3: Buat Laila aja deh. Puasa dia?
0: Enggak sih, Bang.
3: Oh, iya deh.
0: Kenapa?
3: Buat semua yang lagi dengar.
0: Oke deh, siap.
3: Oke, terima kasih.
0: Oke, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, lanjut lagi dari via chat WhatsApp.

0: dulu ya, kita sapa dulu dari via chat WhatsApp. Ada dari Bang Wijaya, ini minta diputarkan lagu Indah Rotan Akal Pun Jadi, lagu Minang. Aduh, kalau lagu Minang kita cek-cek dulu ya Bang ya, atau full Minang atau masih ada campur-campurannya gitu ya. Kita cek dulu nanti ya. Oke, dari via telepon, masih dari via telepon, ini kita sapa lagi. Halo Regas Pagi, bersama Revan. Apa sih Bang, apa sih? Dengan lihat dong Bang, padang sinimpuan. Oh, itu sih yang kemarin, Bang. Sekarang udah enggak lagi. Kenapa, Bang?
1: Di hati siapa ya?
0: Lia juga bingung ini. Ada deh. Mau dengerin lagu apa, Bang, pagi hari ini? Sekarang kita ganti di hari Sabtu sama Rabu. Iya, nanti sore.
1: Rabu Sabtu.
0: Iya, betul. Kenapa Bang kok bertanya-tanya?
1: Aku heran kemarin Sabtu itu ada.
0: Iya kan, iya. Karena hari Selasa udah enggak, hari Selasa lagi Bapak itu masuk gitu kan Bang.
1: Karena pindah tugas dia.
0: Iya betul. Oke Bang lanjut, mau request lagu apa ini?
1: Dengar lagu ini dari malam. Thank you for loving me.
0: Thank you for loving you, dari siapa itu?
1: Dari sepupuku, Bon
0: Jovi. Waduh, sepupu ya. Bon Jovi, aduh. Thank you, apa tadi Bang? Thank you for loving you ya.
1: Thank you for loving me.
0: Apa sih? Bon Jovi, bentar. Oke Bang, lagunya ada, mau salam-salam lagi?
1: Salam lah buat dirimu dan orang yang menampung hatimu.
0: Oke deh.
1: Selanjutnya kok cuma pagi aja nerima request.
0: Pagi aja ya Bang. Oh, karena semalam ada hal lain Bang, makanya enggak buka request kita.
1: Siang enggak ada, ganggu juga enggak ada.
0: Nanti siang ada nanti.
1: Kapan normalnya?
0: Kapan normalnya? Ya, dikira apa ya Bang ya? Nanti Bang nanti. Nanti lanjut di siang sama RJ yang lain.
1: Janji.
0: Wih, berjanji pagi. Ayo Bang, iya deh. Oke deh. Enggak sih Bang, karena ada kesibukan kita di sini, jadi enggak sempat buka apa ya. Oke deh Bang, stop ya.
1: Aku yang jadi penyiar.
0: Kamu boleh, masuklah. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya. Oke Bang Noah, ditunggu lagunya dari Bon Jovi tadi ya. Thank you for loving me ya. Oke deh, lanjut lagi dari via chat atau WhatsApp. Assalamualaikum kali ya, dari Hakim Siregar di Palopat Maria, request lagu Kak, judulnya Begitu Indah dari Pance Pondek ya. Salam-salamnya buat Kak Lia, nenek cantikku si Boru Lubis, kakekku Siregar tampan, dan Abian Siregar di rumah, dan semua yang lagi dengerin Raw FM selama beraktivitas. Siap-siap, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dari Najifa di Bakti PU, request lagu Gadis Manis Kalimantan ya. Salam-salamnya untuk Bunda dan Ayah, Nenek Andung, buat Adik Eza, Atar, dan buat Adik Bayi Ryuga. Aduh. Diputar ya Kak, terima kasih. Siap, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat atau WhatsApp sebelum lanjut ke lagu ya. Selamat pagi Kak, mau request lagu Apa Mungkin dari Bernadia. Salam-salamnya buat pendengar setia RWFM dan buat kakak yang bertugas. Semangat siarannya Kak Laila. Oke deh, siap ya, ditunggu lagunya. Dan dia masih menanti ya hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 RWFM, your lifestyle.
2: Rau, I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
0: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Aliasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adi Putra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena masih bareng di tentunya ya, di pagi menjelang siang hari ini. Dan di sini kita sudah bacakan tadi dari via chat WhatsApp juga sebagian ya, dan juga dari via telepon. Dan di sini juga dia akan bacakan dari via chat WhatsApp. Ini sudah ada yang mau minta diputarkan lagu dari Justin Bieber yang judulnya That Should Be Me katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja kak, terima kasih. Oke dia siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi, ini tanpa nama juga minta diputarkan lagu You and I dari One Direction. Salam-salamnya buat penyiar dan juga pendengarnya aja, terima kasih. Siap, ditunggu lagunya. Oke, kita beralih dulu ke via SMS ini. Ada yang minta diputarkan lagu dari Angie yang judulnya Orang Yang Beda katanya. Salam-salamnya untuk kakak aja, terima kasih kakku. Oke deh, siap ya, ditunggu lagunya. Iya, masih dari via chat WhatsApp ini minta diputarkan lagu Stay You katanya. Aduh, masih apa ya lagu Stay You ini ya. Oke deh, ini katanya salam-salamnya buat yang lagi dengerin aja, terima kasih. Oke. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi, ini minta diputarkan lagu Sesi Potret dari Ari Lesmana dan juga Enau katanya. Salam-salamnya buat kamu aja. Oke, ini lagu favorit kayaknya ya. Selalu minta lagu Sesi Potret ya. Tapi oke deh, siap ya, ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, ini minta diputarkan lagu dari BCL yang judulnya Cinta Sejati. Salam-salamnya buat pendengar dan juga buat kakak yang bertugas. Thank you so much kakku. Oke deh, siap ya, ditunggu lagunya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 RFM Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas mau buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Kabupaten Samosir akan segera menjadi pusat perhatian dunia. Toba Kaldera Kultur Festival atau TCCF 2026 siap digelar selama 4 hari pada September 2026 di Kecamatan Panguluran, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Festival berkelas internasional ini tidak hanya menjadikan Danau Toba sekedar latar, melainkan jiwa dari seluruh perayaan. Mengusung tema Kaldera Toba Bergema, Suara dari Toba, TCCF 2026 hadir sebagai ruang pertemuan antara budaya, suara, dan kearifan adat Nusantara. Di panggung ini, kompetisi paduan suara internasional bukan sekedar ajang unjuk kemampuan vokal, namun menjadi medium di mana suara manusia berpadu dengan keagungan alam Kaldera Toba, salah satu warisan geologi terbesar di dunia yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Bersama TCCF 2026, beragam kekayaan budaya suku Batak akan diperkenalkan kepada dunia. Mulai dari filosofi hidup, adat istiadat, hingga kuliner khas yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Toba. Danau Toba juga dikelilingi oleh 7 kabupaten yang masing-masing menyimpan kekayaan budaya tersendiri, yakni Toba, Karo, Samosir, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan. Panitia menargetkan 10.000 pengunjung memadati Panguluran selama festival berlangsung. Hadir pula sejumlah tamu penting, mulai dari tokoh agama, pemangku adat, kepala daerah, hingga Menteri Pariwisata Republik Indonesia. TCCF 2026 akan dibuka dengan opening ceremony yang memukau dengan menampilkan pertunjukan tarian tradisional Batak yang megah. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisa.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Your Rester Telia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM. Your lifestyle. Gaya hidup kurang aktif tingkatkan resiko penyakit kronik. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 4 penyakit teratas penyebab kesakitan dan kematian adalah penyakit tidak menular atau penyakit kronis, yakni stroke, penyakit jantung koroner, kanker, dan diabetes mellitus. Faktor terbesar yang jadi penyebab penyakit kronis adalah gaya hidup tidak sehat, seperti pola makan sembarangan, obesitas, merokok, dan juga kurang bergerak aktif atau malas berolahraga. Pakar dari Departemen Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor, Dr. Rimbawan mengatakan, mengatur pola hidup seperti berolahraga dan makanan yang sehat akan memberikan manfaat yang baik untuk tubuh. Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan kegiatan fisik selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Banyak sekali penurunan risiko penyakit jika seseorang melakukan sedikitnya 2,5 jam senam aerobik yang sedang secara intensif setiap minggu. Senior Director and Country General Manager Herbalife Nutrition Indonesia, Andam Dewi mengatakan Herbalife Nutrition mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat untuk mengurangi angka penyakit tidak menular seperti jantung, hipertensi, dan diabetes dengan berkontribusi pada kampanye Gaya Hidup Sehat Indonesia. Nah, jangan bermalas-malasan ya rekan Rau, lakukan banyak aktivitas dan hindari resiko penyakit kronik.

0: 105 FM.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sungguh amalannya telah gugur. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.
4: Lihatkanlah semua amal saleh hanya karena Allah. Amal apapun yang bukan karena Allah tidak akan diterima Allah. Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
4: Sesungguhnya suatu amal saleh itu tergantung pada niatnya, dan balasan yang akan diperoleh juga sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan hanya untuk meraih keridhaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk meraih kesenangan dunia atau karena untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, obesitas dan obesitas sentral merupakan masalah kesehatan global yang terus mengalami peningkatan kasus setiap tahunnya, dengan perkiraan akan berdampak pada 1,9 miliar penduduk dunia pada 2035. Masalah peningkatan prevalensi obesitas juga terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling mendesak di tanah air. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh dua faktor, yaitu stigma mengenai obesitas dan ketidaksadaran akan tingkat keseriusan kondisi kegemukan. Faktanya, obesitas dapat menyebabkan komplikasi seperti hiperglikemia, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Bahkan dalam kasus yang parah, kegemukan bisa menyebabkan kematian. Menurut sejumlah penelitian, setiap 5 unit indeks massa tubuh di atas 25 kg dapat meningkatkan resiko kematian seperti 30%. Obesitas juga bertanggung jawab atas 4,7 juta kematian dini setiap tahunnya. Untuk itu, tindakan nyata diperlukan untuk mencegah beban pada sistem kesehatan dan biaya sosial ekonomi yang disebabkan obesitas. Meskipun fakta menyampaikan bahwa faktor genetik atau keturunan berkontribusi pada 40-70% kasus obesitas, stigma ini tentu memengaruhi kesehatan mental dan fisik pasien dan dapat menghentikan mereka dalam mencari perawatan medis yang diperlukan. Berbicara mengenai rendahnya kesadaran akan dampak obesitas, studi terbaru mengungkapkan bahwa prevalensi obesitas di Indonesia tidak disadari ketika dinilai penggunaan batas IMT saat ini. Dokter menyimpulkan bahwa temuan tersebut mendorong revisi batas optimal untuk pencegahan dini dan pengendalian obesitas. Sebagai upaya mengatasi dan mengendalikan penyakit kronis tersebut, obesitas lebih dari sekedar kelebihan berat badan, tapi juga masalah kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, akan berbagai upaya yang dilakukan akan fokus pada 3 kondisi. Seperti langkah pencegahan dengan membangun lingkungan yang lebih sehat, kemudian pengakuan yang dapat menumbuhkan empati bagi orang-orang dengan obesitas dan menjadikan obesitas sebagai prioritas perawatan kesehatan. Selain itu, ada juga upaya perawatan untuk memastikan orang dengan obesitas memiliki akses ke perawatan tepat dan komprehensif. Di Indonesia juga akan dijajaki kemungkinan menjalankan beberapa program seperti bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, tenaga kesehatan profesional, dan organisasi kesehatan sebagai aksi untuk meningkatkan perawatan obesitas. Nah, itu dia Rekan Raw, sedikit pemahaman dan kesadaran yang rendah picu kasus obesitas yang tinggi.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

your lifestyle. Rekan Rao, menyantap hidangan daging sapi maupun kambing saat Idul Adha memang nikmat. Namun perlu diingat, daging mengandung lemak yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Sedangkan kadar kolesterol yang tinggi bisa mengundang banyak penyakit. Lalu bagaimana cara menurunkan kolesterol setelah makan daging kurban? Diawali dengan jaga pola makan dan gaya hidup sehat. Untuk mencegah dari penyakit yang diakibatkan oleh kolesterol tinggi, sebaiknya menjaga pola makan dan gaya hidup sehat. Jika ingin mengkonsumsi daging kambing, pilih yang kambing muda karena kadar kolesterolnya sangat rendah. Kemudian imbangi dengan sayur dan buah. Dalam mengonsumsi daging sapi atau kambing, sebaiknya diimbangi dengan mengonsumsi sayur dan buah. Serat tinggi yang terkandung dalam sayur dan buah dapat menyerap lemak dari daging yang dikonsumsi. Memperbanyak konsumsi buah dan sayur merupakan salah satu tindakan yang baik untuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh. Berikutnya, konsumsi oat dan kacang-kacangan. Ada sejumlah makanan yang mengandung serat larut yang dapat membantu menurunkan kolesterol. Mekanismenya ialah dengan mengikat kolesterol di usus yang bersumber dari makanan atau garam empedu. Contoh makanannya yaitu kacang-kacangan, oat, bekatul, buah-buahan seperti jeruk, apel, alpukat, dan lainnya. Kemudian konsumsi produk kacang kedelai. Meski kedelai masuk dalam kategori kacang-kacangan, namun jenis makanan ini lebih kompleks. Produk kedelai seperti susu, tahu, tempe, kacang edamame dianggap efektif membantu mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Dan yang terakhir, rutin berolahraga. Olahraga selama 2,5 jam per minggu dapat menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida. Segera Anda bangun rutinitas sehat ini, tak perlu muluk-muluk, mulailah dengan jalan kaki 10 menit setiap hari, lalu tingkatkan secara bertahap intensitasnya. Nah, itu dia Rekan Rao beberapa cara menurunkan kolesterol setelah makan daging kurban. Jangan khawatir ya Rekan Rao.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbaga sama burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbaga son Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Rekan Rau, ketika Anda mengkonsumsi terlalu banyak makan makanan manis, akan muncul tanda-tanda tubuh kelebihan gula. Jika makan terlalu banyak gula terus-menerus dibiasakan, itu akan menjadi faktor risiko diabetes tipe 2 dan penyakit kronis lainnya. Ada beberapa tanda-tanda tubuh Anda kelebihan gula, yaitu Anda mengalami masalah pencernaan dan buang air besar tidak teratur, muncul jerawat di sekitar mulut dan dagu Anda, Anda perasaan yang cenderung mudah murung dan mudah tersinggung, Anda cenderung kesulitan tidur nyenyak di malam hari, kulit Anda terlihat keriput sebelum waktunya, gigi Anda terus berlubang, ingin terus makan makanan manis, semakin banyak gula yang Anda makan, semakin besar kemungkinan Anda menginginkannya. Lalu Anda selalu merasa lapar, sering mengalami nyeri sendi, dan terakhir berat badan terus naik dan Anda sulit menurunkan berat badan Anda. Nah itu dia Rekan Trau, beberapa tanda-tanda tubuh Anda kelebihan gula yang harus diperhatikan.

0: 105 FM. This is the greatest.
1: So, this is my face. Who is that?
0: Rao. This is... Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adi Putra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Maksud Wiwinya apa ya?
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget, udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi, mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2 GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: The best radio station di Parensi di Puan 105 from FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan FM di mana pun Anda berada di siang hari ini. Senang sekali rasanya Wanda hadir lagi untuk menyapa ruang dengarkan Rao tentunya dalam program Kita Butuh Sidi Puan, Kita Butuh Rao FM. Buat rekan Rao FM yang mau request boleh di 0822 9999 6105 ya rekan Rao, melalui via chat WhatsApp, telepon dan juga SMS. So ini ada yang langsung bergabung dengan kita, langsung kita sapa dulu. Halo, Kita Butuh Sidi Puan.
1: Kita butuh Rao FM.
0: Apa kabar Bapak Juntak?
1: Selamat jumpa ya.
0: Iya, Mang Buru. Apa kabar ini, Mang Buru?
1: Wanda.
0: Gimana?
1: Sehat, Wanda.
0: Alhamdulillah sehat. Ini suara Mang Buru putus-putus ini, Mang Buru.
1: Kamu yang putus-putus suaranya.
0: Mungkin karena ini ya, karena jaringan juga. Oke, ini Mang Buru merekas lagu apa, Mang Buru?
1: Lagu Batak.
0: Judulnya?
1: Epilia dari Putra Pasaribu.
0: Epilia. Oke, lagunya ada, salamnya itu siapa ini, Mang Buru?
1: Salam-salamnya buat Wanda, buat Lia,
0: iya.
1: Bang Sarut, Minjai Natama, Bang Sadan, Ayah Jabran, Marina, Laila, oh Mama Rizki 1-2, Mama Ika, dan semua-semuanya yang negara aja Wanda.
0: Baik, Abang Baru.

0: Pengemar Mutik Inggir-Inggir.
1: Boleh diulang judulnya?
0: Marmutik Inggir-Inggir.
1: Marmutik?
0: Marmutik.
1: Oh, Marmutik. Oh, ada nih Bang. Ada.
0: Siapa coba?
1: Ini dengan siapanya enggak ada, tapi di sini dari cover Batak ya.
0: Oh ya, Marmutik Inggir-Inggir.
1: Iya, ini nanti Wanda cari tahu dulu ini penyanyinya siapa ya, Bang ya.
0: Ada kan?
1: Ada, ini ada. Salamnya tuh okay. Siapa ini, Bang?
0: Kirim salam buat keluarga besar Abang Dapi.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Semua pendengar dan setia dan penyiar Raw FM semuanya.
1: Oke, Bang. Makasih. Kembali kasih. Baik, itu dia dari Abang David ya, rekan Raw FM yang minta lagu Marmutik Inggir-Inggir. Ini Wanda baru dengar ini, baru tahu ini judul lagunya. Oke, ini Wanda cek and recheck kembali dari via telepon. Kita sapa kembali. Halo, kita putusin impuan.
2: Kita bo.
1: Iya. Gimana, Bang?
2: Ini dengan ke apa?
1: Dengan Wanda ini, Bang.
2: Iya, apa kabar Kak Wanda?
1: Alhamdulillah baik ini, Bang. Abang gimana kabarnya di sana, Bang?
2: Oh, bagaimana cuaca di Kota Sidempuan?
1: Kalau sekarang cerah. Tadi sempat hujan, ini udah cerah kembali.
2: Oh, kalau di sini jarang sekali hujan. Oh,
1: semoga hujannya membawa berkah ya, Bang ya.
2: Mau naik ini, kadinya.
1: Jangan.
2: Lagunya ya, situ mau orang ya.
1: Hah? Situ mau orang?
2: Cuma orang, iya.
1: Oke, okay. Salamnya tuh
2: apa dari buat jadi pecah cikgu dulu semua dalam komplain di pelajar buat jadi di WS dalam komplain banyak kawan dia selamat juga sampai tuntas ya. Ada lagunya?
1: Ada, Bang, ada dari Victor.
2: Nanti pakai dangdut kita ya?
1: Iya, Bang, nanti lagu dangdut
2: ya, tunggu lagunya.
1: Oke, Bang, kita apa? Baik, itu dia dari Bang Rico, warga Sibolga ya, rekan Raw FM. Ini kita cek and recheck kembali dari via chat WhatsApp. Halo Bang Cepi, warga Panyanggar yang minta lagu Angin Sungsung remix Tapsel. Salam buat yang lagi dengar aja. Makasih. Oke, kembali kasih untuk Bang Cepi ya. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita putusin impuan.
3: Kita putus di impuan.
1: Ketabo, dengan siapa di mana ini?
3: Wanda.
1: Ketabo.
3: Ketabo Wanda.
1: Ketabo.
3: Tutup salah.
1: Ketabo. Oke, ini dengan Bang apa ya? Bang Berkat. Bang apa nih?
3: Juan Ricardo.
1: Iya, Bang Ricardo. Lupa nih, agak-agak mirip soal suaranya ya. Oke, ini Bang Ricardo, mereka lagu apa, Bang?
3: Lagu apa ya?
1: Lagu apa ya?
3: Asak.
1: Wih, dah ulang pada marsak dah. Membini memarsak jadi nak. Arsak Niroha dari maunya dari mana nih, Bang? Roni Saputra, Maya Sari.
3: Roni Saputra.
1: Oke, salam tuh siapa?
3: Salamnya buat Wanda.
1: Itu aja.
3: Kalau ada Wanda rasanya pengen berpantun.
1: Boleh. Pantun dulu, Pak. Pantun dulu.
3: Siapa lamangan lupis? Cabuan di bawah ipabahat kuana. Cabahan di boro lu bis yuan de mana dengan.
1: Oh ida, la kumbang masuping.
3: Pi batang ni salak. Manis tong ki de idaina. Sugar inda punani halak. Mo pi inatta.
1: Oh.
3: Ambadai na duda.
1: Oh, ambadai na lagi kok dia lah. Waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Bang Ricardo. Sapa lamar pantun teh. Oke, yang masih mau request boleh langsung di 0822-99-996-105 dari via chat WhatsApp, telepon dan juga SMS ya, rekan Rau. Karena sudah banyak lagu yang Wanda terima, mungkin kita ke lagu dulu. Sebelum Wanda puterin lagu-lagunya dari rekan Rau FM, ini Wanda pengen puterin satu lagu dari Wanda pastinya. Ini dia Jun Munte, Lobisiana Binotomi.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
3: Hey, Sidimpuan.

0: 난 주호진 씨가.
1: Huh? Like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
3: Eda, adong lo butuh motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santai pekan baru berangkat na.
4: Adong Eda, langganan nai midai anggut tu pekan baru.
3: Aha mai Eda.
4: Mandiri taksi Eda, adong tupukan baru sanari berangkat borngin, marhai es malak Eda.
3: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi Armada HS, dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: Sian dia duho kele, songonna belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak.

0: anak dan dewasa juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
0: Ayo, segera kunjungi toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Hey, Sidimpuan.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sirimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sirimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
5: Kilas utama daerah hari ini.
6: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Wakil Bupati Haji Jafar Syafuddin Ritonga menghadiri sekaligus membuka kegiatan penanaman perdana agroforestry dalam program Kesepakatan Konservasi Masyarakat atau KKM di Desa Kota Tua dan Desa Simaninggir, Kecamatan Tatom Angkola pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan lingkungan pasca bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 lalu, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan tanaman produktif berbasis konservasi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu yang berhalangan hadir karena tugas kedinasan lainnya. Beliau menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berkomitmen penuh mendukung program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan. Menurut beliau, pengalaman bencana banjir bandang yang pernah melanda Desa Kota Tua menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan pelestarian alam. Pemerintah daerah berharap masyarakat dapat memanfaatkan lahan yang tersedia secara produktif melalui pola agroforestry yang ramah lingkungan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menjelaskan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, diantaranya gerakan 10.000 hektar jagung dan gerakan 1.000 kolam ikan. Program tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membantu mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman berbunga tinggi yang selama ini membebani sebagian masyarakat. Sementara itu, Camat Tatom Angkola Indra Sakti menyampaikan program konservasi ini lahir dari semangat bersama untuk meminimalisir resiko bencana di masa mendatang. Beliau menegaskan bahwa terdapat 3 kelompok kesepakatan konservasi masyarakat di Desa Kota Tua dan 2 kelompok di Desa Simaninggir yang akan terlibat dalam kegiatan penanaman. Kepala Yayasan Observasi Konservasi Isner Manalu menjelaskan bahwa program ini diawali dengan penandatanganan dokumen kesepakatan konservasi masyarakat antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang difasilitasi oleh Conservation Indonesia. Melalui kesepakatan tersebut, masyarakat berkomitmen menjaga kawasan lingkungan dan tidak lagi melakukan pembukaan hutan, melainkan pengembangan sistem agroforestry pada lahan areal penggunaan lain atau APL. Beliau mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah tersedia sekitar 40.000 bibit kakao unggul, 10.000 bibit kemiri, serta sekitar 6.000 bibit tanaman buah-buahan seperti alpukat, petai, dan jenis tanaman produktif lainnya yang siap ditanam oleh masyarakat. Kepala Desa Kota Tua Pinder Siburian menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Conservation Indonesia, dan seluruh pihak yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat pasca bencana. Beliau berharap program ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan yang menjadi sumber kehidupan warga. Di akhir acara, Wakil Bupati secara resmi membuka kegiatan penanaman perdana agroforestry dan berharap program tersebut membawa keberkahan bagi masyarakat Kecamatan Tantom Angkola dan Kabupaten Tapanuli Selatan secara umum. Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, perwakilan Conservation Indonesia, Kepala Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Bapeda, para kepala desa, tokoh masyarakat, kelompok tani, penyuluh pertanian, serta masyarakat Desa Kota Tua dan Desa Sibaninggit. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Raw FM. Saya Wanda, terima kasih.
5: Demikian kilas utama daerah hari ini.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
2: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip. Tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
6: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi MyTelkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
7: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Eda, adong boto motor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos cocok tu Bandung. Santa Pekanbaru berangkat na.
1: Adong Eda, langganan nai midai anggut tu Pekanbaru.
0: Aha mai Eda,
1: mandiri taksi Eda. Adong tu Pekanbaru sanari berangkat Borngin. Marhai es malak Eda.
0: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
2: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola doma ligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
2: Toko aha makele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena senang sekali rasanya dia kembali menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Dan seperti biasa, di hari Rabu tepat di formasi pukul 17 hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita berada di program talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang, Sidimpuan. Yap. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama kita, yakni narasumber kita, yaitu Ustazah Ummu Salamah ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ustazah sore hari ini?
1: Kabar baik, alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Masya Allah, alhamdulillah ya. Dan tema di sore hari ini kita mau bahas tema apa ini Ustazah?
1: Peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, karena kita ini sudah memasuki bulan Muharram.
0: Betul,
1: ketepatan di tanggal 9 Muharram.
0: Betul, yep. Dan mungkin nanti kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, ya boleh langsung menghubungi kita ke nomor 0822 9999 6105, atau dari live Facebook dan juga Instagram kita, yep. Mungkin kepada Ustazah bisa langsung disampaikan Ustazah, silahkan.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi surah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yabqahu qawli. Qalallahu ta'ala fil quranil karim, a'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan. Terlebih-lebih nikmat iman, sehingga di sore hari ini alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin amin ya rabbal alamin. Serta solawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Rau FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan mengudara untuk menjadi teman setia Anda dengan materi peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Tidak terasa waktu kita sudah memasuki hari yang ke-9 di bulan Muharram, yang merupakan tahun baru Islam yaitu tahun 1448 Hijriah. Bulan Muharram adalah salah satu bulan suci dalam kalender Hijriah, yang mana bulan Muharram ini memiliki makna yang istimewa, yang kita kenal sebagai bulan pertama dalam kalender Islam. Ataupun bulan Muharram ini adalah merupakan awal tahun di tahun Hijriah ataupun tahun baru Islam. Muharram disebut juga dengan Syahrullah, artinya bulan Allah, yaitu yang menunjukkan banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan banyak peristiwa-peristiwa penting yang dalam sejarah Islam dan umat terdahulu yang patut kita renungkan dan kita ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Dalam hal ini, pendengar Rau FM dimanapun Anda berada, peristiwa yang terjadi di bulan Muharram yang pertama yaitu diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. Dikisahkan bahwa pada bulan Muharram taubat Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau diturunkan dari surga. Sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dalam waktu 6 hari atau 6 masa. Sedangkan 1 hari atau 1 masa di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, apabila menghendaki sesuatu, Allah Subhanahu wa taala cukup dengan berfirman kun fayakun, jadilah maka jadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat ini diciptakan Allah dari cahaya ataupun nur. Dan malaikat ini adalah diciptakan Allah sebagai makhluk yang patuh dan tunduk kepada Allah, senantiasa berbakti kepada Allah. Sama sekali malaikat ini tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengar Rau FM dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan iblis yang diciptakan Allah dari api yang sangat panas sebelum Allah taala menciptakan manusia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal janna khalaqnahu min qablu minan naris samum. Artinya, dan kami telah menciptakan jin sebelum Nabi Adam dari api yang sangat panas. Sesudah langit, bumi, malaikat, jin dan iblis diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintah untuk mengelola bumi, yaitu manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Para malaikat mengira bahwa dalam menjalankan tugasnya, maka mereka pun berkata kepada Allah, "Mengapa ya Allah engkau hendak menciptakan manusia? Padahal mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas bumi." Dan manusia itu saling bermusuhan dan saling berbunuhan. Bukankah kami para malaikat ini senantiasa patuh dan tunduk kepadamu ya Allah? Maka untuk melenyapkan kekhawatiran para malaikat itu, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Kemudian malaikat berkata, "Mengapa engkau ya Allah hendak menciptakan ataupun menjadikan khalifah di muka bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan selalu menumpahkan darah? Padahal kami ini malaikat selalu bertasbih dengan memujimu dan mensucikan engkau." Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah. Setelah berbentuk kemudian dimasukkan roh ke dalamnya. Adam pun kembali hidup, bisa berdiri tegak. Adam adalah manusia pertama sekaligus sebagai nabi pertama di muka bumi ini. Jadi setelah penciptaan Adam, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud atau menghormat kepada Nabi Adam. Para malaikat pun sujud sebagai pernyataan hormat dan ucapan selamat atas terciptanya Nabi Adam alaihissalam. Tapi ada satu makhluk yang tidak mau tunduk kepada Nabi Adam, yaitu iblis yang tidak mau bersujud. Dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepadanya, "Apakah yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" Apa jawab iblis? "Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam hanya dari segumpal tanah." Jadi itu kata iblis yang sombong. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan ditempatkan di dalam syurga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi ini, tentunya seorang khalifah harus mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Oleh karena itu, setelah penciptaan Nabi Adam, maka Nabi Adam pun diajari berbagai macam ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam rangka mengemban amanah Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mula-mula mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda yang dilihatnya. Karena itu adalah pengetahuan pokok yang nanti diperlakukannya untuk mengatur dan memelihara bumi. Jadi pendengar FM dimanapun berada, kepada para malaikat Allah membuktikan kemampuan Nabi Adam untuk mengatur dan memelihara bumi ini.
0: Ustazah ya, kita iklan dulu ya Ustazah ya.
1: Ya.
0: Oke, kita iklan dulu dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sikele dah.
1: Toko aha makelek gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: 105 FM.
1: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan masih barang lihat tentunya dan juga ustazah kita di sore hari ini ya. Dengan tema kita di sore hari ini yaitu peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Yap. Mungkin kepada ustazah bisa langsung disampaikan kembali ustazah.
5: Ya, terima kasih. Pendengar Rau FM kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah penciptaan Nabi Adam dan ditempatkan di dalam surga itu terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalifah yaitu Nabi Adam merupakan manusia pertama sebelum ditempatkan di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menempatkan di dalam surga. Kemudian mengajari nama-nama benda yang ada di sekitarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shodiqin. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian diperlihatkan kepada para malaikat dan seraya berkata, sebutkan kepadaku nama-nama semua benda ini jika kamu benar. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Wa a'lamu ma tubuduna wa ma kuntum taktumun. Dan Allah berfirman, wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia, yaitu Nabi Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak dan menyombongkan diri dan termasuk orang-orang yang kafir. Berarti orang yang sombong itu adalah termasuk kawan iblis. Ataupun orang yang menganggap dirinya lebih-lebih daripada orang lain, namanya sifat takabur. Kemudian pendengar FM dimanapun Anda berada, waqulna ya Adam uskuntu Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata faqula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan istri Nabi Adam dan kemudian ditempatkan di dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada Nabi Adam, tinggallah engkau di dalam surga beserta istrimu. Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di dalam surga sesuka hatimu. Tetapi ada satu syarat, jangan kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, lalu setan memperdayakan keduanya dari sorga, sehingga keduanya pun dikeluarkan dari sorga, dan segala kenikmatan yang mereka nikmati di dalam sorga dikeluarkan dari mereka. Dan Allah berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian pendengar FM dimanapun Anda berada, fatalaqo adamu merabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Pendengar FM dimanapun Anda berada, jadi akhirnya Nabi Adam dan istrinya Hawa sadar bahwa tak mungkin lagi menyembunyikan diri dari hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Adam dan Hawa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi Adam? Qala Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan keduanya pun berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih, innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menerima taubatnya Nabi Adam yang berketepatan di bulan Muharram. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Oke, kita lanjut lagi di segmen terakhir Ustazah ya, untuk closing statement kita juga. Dan setelah iklan ini kita akan kembali lagi. Pasti jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105 FM, Your Lifestyle.
6: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
7: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau burta, betul deh kele.
8: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
7: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
8: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
7: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
8: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
7: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
8: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
9: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Kembali lagi di 105 Revam, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan ya. Dan tak terasa kita sudah masuk ke segmen ketiga ataupun closing statement kita dari tema kita di sore hari ini ya. Mungkin kita saja langsung disampaikan kembali saja.
1: Ya, terima kasih. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi atas kesalahan itu Nabi Adam dan istrinya itu keluar dari surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Ini sudah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang memang menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai penghuni dan pengatur di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala bitu ba'dukum li ba'din adung wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan ataupun tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Pendengar FM, kaum muslimin dan muslimat, itulah salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala selalu terbuka bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Pendengar FM dimanapun Anda berada, dari penjelasan singkat kami tentang peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini, salah satu di antaranya adalah diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam. Ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Banyak lagi pendengar FM dimanapun Anda berada, peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Dari kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda dari jantung Kota Salak, Padang Sidimpuan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Rao, dan tak terasa ya sudah berakhir sudah tausiah kita di sore hari ini dengan tema kita peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ya. Semoga apapun yang sudah disampaikan tadi bisa menambah wawasan dan juga ilmu kita ya. Dan sekian juga dari Lia. Nantikan kembali talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan di setiap hari Rabu insyaallah ya. Sekian juga dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah satu seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim syai."
0: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
1: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
0: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

pendengar Radio Rau yang berbahagia. Salat sebagai rukun Islam. Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah salat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi ij'alni muqimish shalah." Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang menegakkan salat. "Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah, terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an disebut, "Wa ushoni bisalah wa zakah ma dumtu hayya." Ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah sholat ini. Memang ibadah sholat ini mempunyai khasiat yang sangat besar. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang-orang yang memelihara sholatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhir.

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.

0: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman.

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan.

Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki, dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatnya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Tidak ada seorang pun yang membayangkan sebelumnya akan datang hari-hari tanpa Abu Bakar. Mereka semua mengetahui kehidupan, ketakwaan, dan kelembutan serta kebaikannya. Mereka menghormatinya, mencintai segala sesuatu yang ada padanya dan darinya sampai marah dan ketegasannya. Kini giliran Umar bin Al-Khattab yang akan memimpin mereka atas dasar-dasar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, yang dengan dasar itu beliau membina umat dan meluruskannya. Betapa banyak masalah yang dihadapi oleh Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tetap tegar dengan petunjuk agama yang mampu menerangi kegelapan, diperkuat dengan mengikuti jejak pendahulu, cerdas membawa suasana yang berkembang. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan khalifahnya untuk memelihara agama, memberi pencerahan terhadap manusia, melawan kekuatan kejahatan, mendorong fungsi akal, pikiran, dan nilai-nilai luhur guna menghilangkan penyakit kebodohan, kemunduran, dan sikap fanatik buta, sehingga menjadi benteng bagi kebebasan beragama, berpikir, dan bertindak. Kepemimpinan Abu Bakar adalah cikal bakal kebangkitan, menjauhkan kesulitan umat, dan melepaskan belenggu mereka.

Dua negara adidaya, Romawi dan Persia, memberikan kekuasaan mutlak bagi para raja layaknya wakil Tuhan di bumi. Dia tidak pernah salah. Rakyat kecil tidak punya hak sama sekali untuk bersuara dan menilai. Pendapat raja itu suci dan diikuti kaum agamawan. Semua itu adalah takdir bagi kaum bawah. Harus pasrah kalau tidak mau dianggap kafir, pemberontak, dan pengkhianat. Pada saat itulah, ahli agama terpaksa mengatasnamakan Tuhan untuk menyiksa rakyat dengan siksaan yang kejam hingga mematikan. Dunia saat itu penuh kesengsaraan, menghalalkan segala cara, dan raja dianggap Tuhan. Dia tidak bisa disalahkan, tidak boleh ada yang membantah pendapatnya. Pendapat raja tidak bisa diganggu-gugat, kezaliman menjadi keadilan, sedangkan ahli agama menjadi pengekor para raja yang menjadi Tuhan mereka. Semua bisa jadi halal ketika raja menginginkannya.

0: Pada masa kegelapan ini, datanglah sosok pemimpin yang bukan nabi dan juga tidak menerima wahyu, tetapi dia seorang penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berasal dari keluarga biasa, berusia 61 tahun, pakaiannya sederhana, tidak tampak perhiasan apapun, mahkotanya kearifan, lambang kekuasaannya kasih sayang dan kelembutan. Wajahnya putih berseri-seri, paras tubuhnya terlihat kurus, kain pinggangnya tampak tidak erat karena badannya yang kurus. Umar yang rendah hati itu berdiri di hadapan rakyatnya dan kedua matanya tampak merah karena sedih ditinggal kekasihnya. Matanya sayup karena lama sholat tahajud. Tubuhnya merinding ketika khusyuk beribadah. Dia memulai berpidato dengan kata-katanya. Wahai rakyatku, sungguh aku telah dipilih oleh kalian, tetapi aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika kalian melihat aku pada jalur yang benar, patuhilah. Namun jika kalian melihatku pada jalan yang salah, tegurlah. Selama aku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Tetapi jika aku melanggar aturan Allah, jangan kalian ikuti. Dia pernah menyimak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini.
1: Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
0: Quran Surat Ali Imran Surat 3 Ayat 159.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarinya untuk selalu bermusyawarah dengan para sahabat, sehingga dia tidak bicara dari nafsunya. Dia senantiasa mengambil kebaikan dan keberkahan dari musyawarah, karena musyawarah bisa menyatukan hati, memperbaiki jiwa orang-orang Islam,

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis.

0: Jalan Sudirman nomor 454 A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagyot pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagyot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha makelek guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Hah? Nge-lag nih? Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih? Semua jadi satu?
2: Nih, pakai Simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: dengerin terus, jangan kemana-mana. Tetap stay tune ya di Raul 105 FM, Your Lifestyle.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Raul FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman bisa menjadi usang di dalam diri kalian, sebagaimana baju juga bisa menjadi usang. Maka mohonlah kepada Allah Ta'ala agar memperbaharui iman di dalam hati-hati kalian.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

0: Di antara petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah agar tidak meremehkan kebaikan meskipun sesuatu yang dianggap kecil oleh manusia. Begitu pula sebaliknya, agar tidak meremehkan keburukan meskipun sesuatu yang dianggap kecil. Di antara kebaikan yang kita dianjurkan untuk tidak mengabaikannya adalah menemui saudara kita seiman dengan wajah yang cerah dan berseri-seri. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku,
1: "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talq."
0: Janganlah kau remehkan kebaikan sedikit pun juga, walau hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri.

0: Dalam perjalanan Umar, Umar melihat maraknya kesombongan sebagian orang yang disebabkan oleh kekayaan yang mereka miliki. Dan dia pun berniat untuk memupus kebiasaan buruk tersebut. Umar bersikap sangat keras dan tegas terhadap orang-orang yang dimuliakan oleh masyarakat agar mereka tidak terjangkiti dosa-dosa besar. Pernah suatu ketika dia duduk bersama sekelompok kaum muhajirin dan ansor. Di tangannya terdapat sabuk. Saat itu datanglah Al-Jarid. Kemudian sebagian orang berkata, "Ini adalah tuannya Rabi'ah." Perkataan tersebut didengar Umar. Ketika Al-Jarid sudah semakin dekat, Umar menumpuknya dengan sabuk tersebut. Al-Jarid tidak terima. Dia pun bertanya, "Apa salahku, wahai Amirul Mukminin?" Umar balik bertanya, "Tidakkah kamu mendengarnya?" Al-Jarid menjawab, "Ya, aku mendengarnya." "Aku takut hatimu terpengaruh oleh kata-kata itu, makanya aku berusaha mencegahnya darimu." Kemudian ketika Umar pergi haji, penduduk Mekah mendatanginya dan melapor, "Wahai Amirul Mukminin, Abu Sufyan membuat dataran rendah di sekitar kami semakin sempit, sehingga airnya tumpah ke rumah-rumah kami." Waktu itu Abu Sufyan memang sedang membangun rumah baru di Mekah. Dia membangunnya di tengah-tengah dataran rendah, sehingga bangunan tersebut menghalangi jalur air yang mengalir dari gunung, sehingga airnya merambat ke rumah-rumah penduduk dan membuat rusak sebagian ornamennya. Umar pun kemudian mendatangi Abu Sufyan. Umar berkata, "Ambillah batu ini dan taruhlah di sini, dan batu ini dan taruhlah di sana." Abu Sufyan mematuhi perintah tersebut dan mengubah batasan model rumahnya. Lalu Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang membuat hati Abu Sufyan tunduk dan patuh terhadap keinginan penduduk Mekah." Perlu diketahui, Abu Sufyan adalah orang terhormat di Mekah sebelum pembebasan kota Mekah. Pada suatu hari Abu Sufyan menerima banyak harta dan borgol dari anaknya yang bernama Muawiyah. Anaknya ini menjadi gubernur Umar di daerah Syam. Benda-benda tersebut diberikan kepadanya untuk diserahkan kepada Umar. Akan tetapi Abu Sufyan menyimpan harta tersebut di rumahnya dan pergi menghadap Umar hanya membawa borgol dan surat dari Muawiyah. "Mana hartanya Abu Sufyan?" tanya Umar. Abu Sufyan menjawab, "Amirul Mukminin, kami mempunyai utang dan kebutuhan hidup, sedangkan kami mempunyai hak di Baitul Mal. Jadi, jika engkau memberikannya kepada kami, berarti engkau telah menunaikan kewajibanmu untuk memberikan hak kami." Umar berkata kepada para sahabatnya, "Borgol dia, dengan borgol ini sampai dia membawa harta-harta tersebut." Mereka pun memborgol Abu Sufyan dan tidak melepaskannya sampai dia mengembalikan harta tersebut. Begitulah cara Umar menyamakan kedudukan seseorang. Dia menginginkan persamaan antar golongan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Oleh karena itu dia berusaha membuat standar penilaian sesuai dengan amal dan takwa seseorang dan bukan karena derajat sosial atau kekayaannya. Umar selalu berkata kepada rakyatnya, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian adalah rasa bangga terhadap diri sendiri."
1: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan edukasi, kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Dalam program ini, Insan Edukasi diajak untuk mengenal perjalanan hidup seorang tokoh yang dengan segala upayanya berhasil mendudukkan dirinya sebagai figur yang pantas diteladani. Nah, siapakah tokoh kita kali ini?
2: Antara bekerja dan beribadah merupakan satu hal yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Bekerja yang baik itu sudah merupakan ibadah. Tapi juga tidak berarti kalau sudah bekerja dengan baik tidak beribadah. Nah, ibadah juga merupakan bagian dari satu komitmen kita sebagai manusia.
1: Insan edukasi, itulah falsafah hidup Bapak Dr. Andes Haji Haryadi Suyuti, Wakil Wali Kota Yogyakarta. Nah, sejauh manakah masyarakat Yogyakarta mengenal figur Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Haryadi Suyuti itu? Berikut pendapat beberapa orang yang berhasil ditemui reporter Radio Edukasi seputar kinerja beliau sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta.
3: Kalau menurut saya beliau cukup kalau bisa dibilang cukup mampu untuk menangani berbagai hal berkaitan dengan segala perlengkapan dan juga atribut yang dibutuhkan Yogyakarta sebagai kota pelajar juga kota budaya.
4: Jujur saja saya kurang begitu mengenal lebih jauh ya dari sosok Bapak Haryadi Suyuti. Ya, tapi sejauh yang saya tahu beliau adalah background dari pendidikan dan saya lihat memang ada perkembangan yang cukup pesat di bidang pendidikan salah satu.
5: Mudah-mudahan sih Pak Haryadi kinerjanya bagus. Yang penting karena ini kota pelajar lebih fokus ke pendidikan dan yang terakhir tidak korupsi gitu aja. Terima kasih.
1: Insan Edukasi, Wakil Wali Kota Yogyakarta Bapak Dr. Andes Haryadi Suyuti yang akrab disapa Pak Haryadi, lahir pada tanggal 9 Februari tahun 1964. Nama Haryadi diberikan oleh kedua orang tuanya karena beliau lahir tepat pada hari raya Idul Fitri. Beliau sulung dari 9 bersaudara. Pendidikan formal, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama ditempuh di Yogyakarta. Dan ketika duduk di bangku SMP, sempat pindah ke SMP Islam Al-Azhar, Jakarta. Tetapi, karena orang tua dinas di Semarang, ketika kelas 3 SMP, Pak Haryadi pindah sekolah di Semarang. Selanjutnya, tingkat SMA dan perguruan tinggi ditempuh di Yogyakarta. Lulus sebagai Sarjana Ilmu Sosial Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1989, wisuda tahun 90. Selain sekolah formal, pada tahun 75, 76, 77 ketika duduk di SD Ikip 2, beliau rajin mengikuti les ngaji di Masjid Syuhada Yogyakarta. Ketika SMP dan SMA dan perguruan tinggi, rajin les bahasa Inggris. Kursus lain yang pernah diikuti Pak Haryadi adalah kursus perantara pedagang efek tahun 90. Nah, disitulah beliau menggeluti dunia pasar modal. Apa hubungan administrasi negara dengan dunia pasar modal bagi Pak Haryadi Suyuti? Insan Edukasi, kisah tokoh segera kembali.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, deh. Kebetulan garam di rumah habis itu, deh.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dea? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: This is my station.
1: Insan edukasi, seseorang yang menerima pendidikan dalam keluarga demokratis akan menjadikannya kreatif.
2: Saya diajarkan oleh orang tua saya, pertama, bebas memilih pendidikan yang disukai. Jadi, pendidikan manalah yang kamu sukai. Nah, itulah yang dijalani. Jadi, dan itu sangat membekas pada saya manakala saya menyelesaikan SMA saya tahun 83 waktu itu ya. Harapan saya bisa, pengen saya dulu di teknik geologi. Itu ya saya ingin mandiri bekerja di sektor migas. Saya membaca dan ini melihat bahwa ada kawan saya, senior saya bekerja di sektor migas itu enak benar, jadi di offshore officer, jadi di rig ya, di lepas pantai gitu ya. Tapi ya nyata saya pada waktu masuk di perguruan tinggi diterima di Kepala Administrasi Negara. Waduh, sospol saya mau ngapain gitu ya. Gimana Pak ini? Yang penting dilakoni senang. Orang tua saya mengajarkan seperti itu. Jadi dijalanilah harus dengan senang hati. Ya, karena kalau dengan senang itu ilmu-ilmu ini bisa diserap dengan lebih baik. Ya kan? Karena dasarnya wis sudah senang.
1: Atas dorongan orang tua, akhirnya Pak Haryadi menjalani kuliah di Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada masa sekolah dan kuliah, Pak Haryadi memanfaatkan waktunya semata-mata untuk belajar dan menekuni olahraga kegemarannya, yaitu sepak bola dan bulu tangkis.
2: Saya tidak sempat saya memikirkan hal-hal yang sifatnya hura-hura pada saat itu ya, karena sekali lagi bahwa yang ada dalam diri saya pada saat itu hanyalah bagaimana saya bisa menjadi contoh bagi adik-adik saya. Karena saya sangat sadar adik-adik saya banyak, makanya hidup ini juga saya jalani dengan sungguh-sungguh. Target saya adalah bagaimana saya bisa memasuki perguruan tinggi negeri. Ya, dimana dengan kalau saya bisa di perguruan tinggi negeri tentunya kos yang dikeluarkan oleh orang tua saya juga tidak besar. Sehingga bisa di-share nanti kepada adik-adik saya.
1: Setelah 6 tahun menjalani masa kuliah, akhirnya tahun 89 lulus sebagai Sarjana Administrasi Negara. Dan selama kuliah itu pula, Pak Haryadi bertemu dengan juniornya, Tri Kirana Muslidatun, yang kemudian menjadi istrinya, dan sekarang dikaruniai 2 orang putri. Insan edukasi, perjalanan Pak Haryadi dalam meniti karir ternyata penuh liku. Seperti apakah liku-liku Pak Haryadi meniti jenjang karir hingga menduduki jabatan Wakil Wali Kota Yogyakarta? Kisah tokoh segera kembali.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh.
1: Dulu pengen jadi pegawai negeri saya. Saya daftar di lembaga-lembaga pemerintah kok lama, karena biasanya kan di sana ada periode tertentu dalam penerimaan kepegawaian gitu ya. Ternyata nasib peruntukan lain, saya dipanggil pertama oleh PT Bukaka Teknik Utama waktu itu. Lalu kemudian saya diberi informasi oleh kawan saya untuk masuk di PT Bank Sampurna Internasional sebagai sebuah, waktu itu tahun 90 kan ada regulasi perbankan yang enak, nah itu bank baru. Jadi ajak ikut di sana, dan pada saat tes itu ya alhamdulillah saya diterima. Dengan satu pertanyaan yang menarik pada waktu itu yang saya ingat benar, bahwa kamu ini bahasa Inggrisnya jelek, kata pewawancara terakhir di sana. Ya saya sampaikan bahwa ya kalau saya di sini dituntut untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik, insya Allah saya memiliki semangat untuk senantiasa belajar. Jadi artinya kalau saya diterima di sini, pagi ya sore atau malam saya akan kursus bahasa Inggris dengan baik. Itu, dan rupanya jawaban itulah yang menjadi salah satu kunci juga saya bisa diterima di sana. Artinya bahwa untuk adik-adik ataupun rekan-rekan pendengar itu, kalau kita melakukan wawancara, jangan senantiasa hanya menjawab yang ini, tapi jawablah sesuatu yang jujur dengan satu tekad semangat.
0: Ya, suatu pengalaman berharga bagi insan edukasi. Bagaimana menjawab sebuah pertanyaan saat menjalani tes wawancara? Insan edukasi, setelah diterima di PT Bank Sampurna, Pak Haryadi sempat berpindah-pindah unit kerja dan lompat jabatan dari manajemen trading, lulus cepat, kemudian selevel manager. Ada satu hal menarik yang dialami oleh Pak Haryadi. Waktu itu, atasan Pak Haryadi bertanya, dalam bekerja, apa yang dicari? Jabatan atau uang?
1: Pak, yang saya cari pekerjaan itu tanggung jawabnya. Karena saya yakin dan percaya bahwa yang namanya tanggung jawab itu akan berbanding lurus dengan yang namanya kontra prestasi. Prestasi itu akan berbanding lurus dengan kontra prestasi. Tanggung jawab semakin besar tentunya adalah gajinya juga semakin besar kan. Nah, seperti itu. Dan untuk rekan-rekan semua pendengar, bahwa ya itulah juga satu kunci di mana dalam kita menghadapi hidup dan kehidupan ini, marilah sama-sama yang kita cari dalam sektor apapun adalah tanggung jawab.
0: Kemudian pada saat tengah menjalani training, Pak Haryadi minta kepada atasannya untuk disekolahkan di pendidikan perantara pedagang efek dengan suatu komitmen.
1: Kalau saya lulus, saya tolong nantinya diganti uang pendidikan saya, dan juga nanti tolong dinaikkan pangkat saya. Tapi sebaliknya, kalau saya nggak lulus, saya akan dengan senang hati mengundurkan diri dari PT Bank Sampurna itu. Nah, disitulah saya mengenal apa yang namanya pasar modal. Kenapa menarik? Ini adalah embrio atau awal mula Wall Street-nya Indonesia. Dan saya sangat diuntungkan dengan situasi, begitu saya selesai pendidikan perantara pedagang efek itu, ada ketentuan di mana seorang direktur dari sebuah perusahaan efek itu harus berkualifikasi sebagai lulusan perantara pedagang efek. Jadi tanda tangannya, nah saya diuntungkan dengan itu. Nah, ini cepat sekali karir saya.
0: Insan edukasi, selain merasa diuntungkan dengan situasi, Pak Haryadi juga membekali diri dengan mengikuti berbagai kursus dan pelatihan, antara lain pendidikan perantara pedagang efek, pendidikan penjamin emisi efek, training for the trainer judge, charter financial analysis, dan pendidikan manager investasi. Berbekal pendidikan formal dan kursus serta pelatihan itulah, Pak Haryadi berhasil menduduki jabatan-jabatan antara lain manajemen trainee PT Bank Sampurna, Direktur Corporate Finance dan Government Relations PT HM Sampoerna Tbk, anggota Komite Anggaran PT Bursa Efek Surabaya, trainer Judge PT Bursa Efek Jakarta, dan lain-lain. Nah, insan edukasi, lalu bagaimana perjalanan Pak Haryadi menuju kursi Wakil Wali Kota Yogyakarta? Apa kunci sukses menuju orang nomor 2 di jajaran pemerintahan Kota Yogyakarta? Insan edukasi, kisah tokoh segera kembali.

0: udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua. Sarah.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, dapat piala lagi kita dari sekolah. Apa enggak ini piala apa?
3: Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Enggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
3: Iya, terus tadi itu pas aku final debat aku bisa ngalahin semua lawan. Berat.

0: Kilas Utama Daerah hari ini.
1: Sekian rawinilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Kabupaten Samosir akan segera menjadi pusat perhatian dunia. Toba Kaldera Kultur Festival atau TCCF 2026 siap digelar selama 4 hari pada September 2026 di Kecamatan Panguluran, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Festival berkelas internasional ini tidak hanya menjadikan Danau Toba sekedar latar, melainkan jiwa dari seluruh perayaan. Mengusung tema Kaldera Toba Bergema, Suara dari Toba, TCCF 2026 hadir sebagai ruang pertemuan antara budaya, suara, dan kearifan adat Nusantara. Di panggung ini, kompetisi paduan suara internasional bukan sekedar ajang unjuk kemampuan vokal, namun menjadi medium di mana suara manusia berpadu dengan keagungan alam Kaldera Toba, salah satu warisan geologi terbesar di dunia yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Bersama TCCF 2026, beragam kekayaan budaya suku Batak akan diperkenalkan kepada dunia. Mulai dari filosofi hidup, adat istiadat, hingga kuliner khas yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Toba. Danau Toba juga dikelilingi oleh 7 kabupaten yang masing-masing menyimpan kekayaan budaya tersendiri, yakni Toba, Karo, Samosir, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan. Panitia menargetkan 10.000 pengunjung memadati Panguluran selama festival berlangsung. Hadir pula sejumlah tamu penting, mulai dari tokoh agama, pemangku adat, kepala daerah, hingga Menteri Pariwisata Republik Indonesia. TCCF 2026 akan dibuka dengan opening ceremony yang memukau dengan menampilkan pertunjukan tarian tradisional Batak yang megah. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisa.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM yang resmi saya lihat. Terima kasih.
0: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naik Witas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

0: 105 Raw FM, Your Lifestyle. Rekan Raw, seseorang dengan usia biologis di bawah usia kronologis menandakan dirinya awet muda. Tubuhnya bugar dan memiliki angka harapan hidup lebih lama. Usia biologis merujuk pada usia organ tubuh seseorang, sementara usia kronologis adalah usia yang dihitung berdasarkan tanggal dan tahun lahir. Awet muda tak berarti fokus pada wajah, tetapi keseluruhan tubuh. Ini berarti juga tak semata kulit, melainkan organ-organ tubuh lainnya. Agar Anda bisa awet muda, maka Anda perlu menerapkan gaya hidup yang sehat. Gaya hidup sehat ini termasuk menerapkan pola makan sehat dan bergizi seimbang sesuai kebutuhan tubuh. Selain itu, aktivitas fisik rutin juga penting, ditambah cukup tidur dan mengolah stres yang tepat. Para dokter menyampaikan masyarakat perlu menyadari pentingnya memperhatikan usia biologis, karena orang dengan usia kronologis muda akan memiliki resiko tinggi terkena penyakit kronis bila usia biologisnya tua. Tubuh yang tak bugar berdampak pada meningkatnya resiko penyakit seperti stroke, penyakit jantung, dan ginjal.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

0: Scudery, seorang penulis wanita terkenal dari Perancis yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Rasa hormat tidak selalu membawa kepada persahabatan, tetapi persahabatan tidak akan ada tanpa rasa hormat." Ini merupakan salah satu hal yang membuat persahabatan lebih daripada rasa cinta.
1: Insan edukasi, persahabatan tidak pernah lahir begitu saja dari sebuah kesepakatan, tapi lahir dari intensitas, kebiasaan, dan usaha keras untuk mempertahankannya. Apa yang kita alami demi seorang sahabat kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang begitu indah. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu, bahkan bertumbuh bersama karenanya. Persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang, seperti besi menajamkan besi. Persahabatan sering diwarnai dengan berbagai pengalaman suka maupun duka. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri menegur apa adanya. Sahabat tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman. Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan. Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghormati sahabat Anda?

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Semuanya, saya Keisha Salim dari Label Lega Suara. Buat kalian semua, jangan lupa download aplikasi RAW FM, RAU FM di Play Store. Jangan lupa.

Rekan Rau, memang tidak terhindarkan bahwa anak-anak generasi digital menghabiskan banyak waktu menatap layar ponsel, komputer, ataupun tablet. Sayangnya menatap layar terlalu lama berpotensi mempengaruhi kesehatan mata. Tidak heran bila semakin banyak anak memakai kacamata untuk membantu penglihatannya dan jumlahnya semakin banyak. Diperkirakan 50% dari penduduk dunia akan mengalami miopia atau rabun jauh pada 2050. Angka ini meningkat signifikan sesuai perubahan gaya hidup seperti aktivitas melihat jarak dekat yang berlebih. Contohnya menatap layar, kurangnya aktivitas di luar ruangan, kebiasaan, dan faktor keturunan. Lalu bagaimana mencegahnya? Untuk mencegah munculnya mata minus, kamu bisa mengajak anak-anak untuk melakukan kebiasaan seperti perbanyak aktivitas luar ruangan, melakukan pemeriksaan mata, dan istirahatkan mata. Dan bagaimana bila miopia sudah muncul pada anak? Miopia yang tidak ditangani dapat mengarah ke penyakit mata yang lebih serius. Bila sudah memiliki mata minus, maka penglihatan harus dikoreksi menggunakan kacamata. Sedangkan untuk mencegah pertambahannya minus, diperlukan lensa yang tepat agar laju miopia dapat

0: dihentikan. Nah, itu dia rekan terau, mencegah pertambahan mata minus dengan lensa khusus.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Wakil Bupati Haji Jafar Syafuddin Ritongan menghadiri sekaligus membuka kegiatan penanaman perdana agroforestry dalam program Kesepakatan Konservasi Masyarakat atau KKM di Desa Kota Tua dan Desa Simaninggir, Kecamatan Tatom Angkola pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan lingkungan pasca bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 lalu, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan tanaman produktif berbasis konservasi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu yang berhalangan hadir karena tugas kedinasan lainnya. Beliau menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berkomitmen penuh mendukung program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan. Menurut beliau, pengalaman bencana banjir bandang yang pernah melanda Desa Kota Tua menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan pelestarian alam. Pemerintah daerah berharap masyarakat dapat memanfaatkan lahan yang tersedia secara produktif melalui pola agroforestry yang ramah lingkungan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menjelaskan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, di antaranya gerakan 10.000 hektar jagung dan gerakan 1.000 kolam ikan. Program tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membantu mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman berbunga tinggi yang selama ini membebani sebagian masyarakat. Sementara itu, Camat Tatom Angkola Indra Sakti menyampaikan program konservasi ini lahir dari semangat bersama untuk meminimalisir resiko bencana di masa mendatang. Beliau menegaskan bahwa terdapat 3 kelompok kesepakatan konservasi masyarakat di Desa Kota Tua dan 2 kelompok di Desa Simaninggir yang akan terlibat dalam kegiatan penanaman. Kepala Yayasan Observasi Konservasi Isner Manalu menjelaskan bahwa program ini diawali dengan penandatanganan dokumen kesepakatan konservasi masyarakat antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang difasilitasi oleh Conservation Indonesia. Melalui kesepakatan tersebut, masyarakat berkomitmen menjaga kawasan lingkungan dan tidak lagi melakukan pembukaan hutan, melainkan pengembangan sistem agroforestry pada lahan areal penggunaan lain atau APL. Beliau mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah tersedia sekitar 40.000 bibit kakao unggul, 10.000 bibit kemiri, serta sekitar 6.000 bibit tanaman buah-buahan seperti alpukat, petai, dan jenis tanaman produktif lainnya yang siap ditanam oleh masyarakat. Kepala Desa Kota Tua Pinder Siburian menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Conservation Indonesia, dan seluruh pihak yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat pasca bencana. Beliau berharap program ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan yang menjadi sumber kehidupan warga. Di akhir acara, Wakil Bupati secara resmi membuka kegiatan penanaman perdana agroforestry dan berharap program tersebut membawa keberkahan bagi masyarakat Kecamatan Tatom Angkola dan Kabupaten Tapanuli Selatan secara umum. Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, Perwakilan Conservation Indonesia, Kepala Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Bapeda, para kepala desa, tokoh masyarakat, kelompok tani, penyuluh pertanian, serta masyarakat Desa Kota Tua dan Desa Simaninggir. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

105 FM. Rekan Rau memerhatikan kebiasaan baru selama berpuasa seperti rutin melakukan berkumur di pangkal tenggorokan sepertinya penting untuk diperhatikan. Sebab selain masalah kulit kering, ada sejumlah gangguan kesehatan lain yang mungkin umum terjadi saat berpuasa, yaitu masalah kesehatan mulut dan tenggorokan. Secara umum, sakit tenggorokan diakibatkan oleh infeksi bakteri atau kuman, kurang minum, gangguan asam lambung, hingga rangsangan pada tenggorokan seperti konsumsi makanan terlalu pedas, dingin, panas, dan lain sebagainya. Dokter menyampaikan kontaminasi atau infeksi bakteri dan virus jahat akan semakin mudah terjadi jika tubuh ada kekurangan cairan atau dehidrasi yang mengakibatkan jumlah air liur di mulut berkurang. Kondisi ini mirip saat Anda berpuasa. Sayangnya, ada kebiasaan masyarakat yang suka berbuka dengan gorengan dan minuman manis yang kemudian memicu masalah mulut dan tenggorokan. Gaya hidup yang tidak tepat bisa memicu penyakit yang kambuh dan menyebabkan iritasi pada dinding kerongkongan sehingga mengakibatkan nyeri saat menelan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan tenggorokan dan rongga mulut secara rutin selama berpuasa dengan cara berkumur. Namun berkumur saja rupanya belum cukup. Anda perlu menerapkan kebiasaan yang sudah sering dilakukan pada saat pandemi COVID-19 3 tahun lalu, yaitu dengan gargle. Gargle merupakan teknik berkumur yang dilakukan dengan mengocok cairan atau larutan di area tenggorokan. Cara gargle yang tepat menggunakan teknik 3T, yaitu tuang, teguk, dan tengadahkan kepala. Nah, itu dia rekan Draw, cara berkumur untuk mencegah masalah mulut dan tenggorokan saat puasa.

0: Rakantrau, daun mint seringkali dijadikan hiasan minuman, disap, dan makanan ternyata mempunyai manfaat baik bagi tubuh. Daun mint mengandung vitamin C, provitamin A, fosfor, zat besi, kalsium, dan potasium. Daun mint dapat meredakan sakit kepala, mencegah gangguan pencernaan, dan mempunyai sifat pencegah kanker. Daun mint memiliki aroma menyegarkan yang disebabkan kandungan minyak asiri berupa minyak bentol. Daun mint dikenal sebagai penyegar napas dan sering dirasakan dalam bentuk permen. Selain sebagai hiasan, daun mint dapat memberikan rasa dan aroma segar pada minuman, kue, atau masakan. Selanjutnya, daun mint juga dapat menghilangkan cegukan, memulihkan stamina tubuh, meredakan sakit kepala, mencegah demam, dan menjaga kesehatan mata. Beberapa penelitian dikutip dari Headline menunjukkan bahwa minyak peppermint dapat mempercepat makanan bergerak melalui perut dan menghilangkan gejala gangguan pencernaan. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa mencium aroma mint dapat meningkatkan daya ingat dan kewaspadaan. Ibu menyusui biasanya mengalami puting lecet dan pecah-pecah membuat proses menyusui terasa sakit. Oleskan minyak esensial mint tampaknya efektif dalam mencegah dan mengobati pecah-pecah dan nyeri saat menyusui. Nah, itu dia rekan tahu beberapa manfaat daun mint selain menjaga hiasan minuman.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawa.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nagita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Himbauan kepada seluruh rekan Raya FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wattur.
3: Demi Gunung Sinai.
2: Wa kitabim mastur.
3: Dan demi kitab yang ditulis.
2: Fi raqqin manshur.
3: Pada lembaran yang terbuka.
2: Wal baitil ma'mur.
3: Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah.
2: Was saqfil marfu'.
3: Demi atap yang ditinggikan, langit.
2: Wal bahril masjur.
3: Demi lautan yang penuh gelombang.
2: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
3: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi.
2: Ma lahu min dafi'.
3: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
2: Yawma tamuru as-samaa'u mawra.
3: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
2: Wa tasirul jibalu sayra.
3: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
2: Fawailun yawma idzin lil mukadzibin.
3: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
2: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
3: Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa.
2: Yawma yud'una ila nari jahannam da'a.
3: Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
2: Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun.
3: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
2: Afasihrun hadha am antum la tubsirun.
3: Maka apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat?

0: masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.

0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

0: dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ.
0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.

0: dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
0: Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa.

0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab.
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.

0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.

0: apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Falyatu bihadithin mislihi in kanu sadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki?

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?
1: Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun?
0: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?
1: Am yuriduna kaida falladhina kafaru humul makidun?
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya.

0: Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka, hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
0: Yaitu, pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikitpun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada lima tahap, lima tipe. Berapa tipe? Lima. Hei ahli maksiat, dimanapun berada, semua jangkauan yang telah menyimpulkan mungkin Allah enggak akan ampuni dosaku, salah kesimpulannya. Kata Allah, hambaku sini, jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan, kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punya ku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih. Aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang engkau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Itulah rahmatnya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan sudah tidak mengakui sebagai anak. Ah, di mana rahmatnya? Kita ini umat berkasih sayang, umat rahmat. Lihat siapapun dengan kasih sayang. Jangan berlebihan. Ingat, seburuk apapun orang, sepanjang berkehidupan dan belum dia wafat, dia masih punya hak menjadi soleh. Kalau cara melihatnya begitu, hati kita damai. Ya, siapapun itu. Lihat siapapun, lihat dengan kacamata kasih. Karena ajaran kita ajaran kasih. Ajaran kita ajaran sayang. Kalau ini dipraktekkan, insya Allah, tentang kerukunan, tentang persatuan, tentang toleransi. Makanya saya sering katakan, Islam itu sudah khatam dengan ajaran seperti itu. Cukup dipraktekkan berislam dengan benar. Makanya harus bangga berislam itu. Jangan takut berislam. Karena kalau berislam pasti baik. Ya, dan gak akan mungkin bertentangan apalagi dengan hukum-hukum kenegaraan. Itu gak mungkin. Kenapa negara lewat undang-undang berani menjamin tentang keberagamaan kita dan menjaga hak beragama kita? Karena tahu di agama itu tidak ada yang bertentangan. Itu cara berpikirnya. Coba lihat pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kenapa negara memberikan jaminan? Karena tahu inti ajaran agamanya membawa nilai kebaikan. Yang kalau rakyatnya baik, negaranya pun pasti akan makmur. Nah, cara bacanya begitu. Jelas? Baik. Nah, ini yang pertama, Ar-Rahimun. Pakai alif lam. Alif lamnya dua maknanya. Satu, istighraq. Apa namanya? Istighraq. Mencakup semua tanpa kecuali. Jadi hadis ini berlaku bagi bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang remaja, apapun profesinya. Yang sedang di masjid fokus, yang sedang di luar sambil jualan, hadis ini berlaku. Ya, untuk semuanya. Kangge bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana, beragam profesi, tercakup dina hadis ieu. Ar-Rahimun. Seluruh orang-orang yang berkasih sayang. Tak kenal maka tak ta'aruf, Bu, ta'aruf. Ya, ibu kenal suami tetangga jangan langsung sayang, bahaya. Sudah. Ar-Rahimuna. Kemudian alif lamnya yang kedua berfungsi juga untuk ta'rif. Ta'rif, ma'rifah, memberikan kekhususan. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya, Nabi membuka peluang bagi semua yang mengaku umatnya untuk berkasih sayang. mengerjakan apapun dengan kasih sayang, mendidik anak dengan kasih sayang. Kadepa ya, nyah, nyah, nyah, ibu nyah ya ke anak itu dengan kasih sayang, titipan Allah. Suami ke istri dengan kasih sayang, istri ke suami dengan kasih sayang. Nah, orang-orang yang melakukan itu dalam kehidupannya, maka ta'rif ma'rifah dia menjadi khusus spesial di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara kita yang mengerjakan kehidupannya dengan kasih sayang untuk mengikuti Nabi, maka orang itu dianggap spesial oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Mau jadi orang spesial di sisi Nabi? Nah, salah satunya praktekkan hadis ini. Teruskan. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ay yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang itu yarhamuhumur rahman, maka Allah yang pemilik rahmat akan meliputkan kasih sayang dalam seluruh kehidupannya. Nah, ini rahasianya. Contoh, ibu sayang pada suami tidak? Saya ulangi, ibu. Ibu sayang pada suami tidak? Suami ibu ya, bukan suami orang. Baik. Pertanyaan kedua, ibu sayangnya karena Allah atau karena cinta? Ada yang di atas nih. Sayang karena Allah atau karena cinta? Allah. Aduh, kumaha teh. Iya, bagus. Dari mana taunya? Tuh. Yang laki-laki nih. Supaya adil ya, kan ini ada wajah-wajah yang masih mujahid fisabilillah zawaj. Pejuang-pejuang yang ingin cepat menikah gitu kan, belum semuanya menikah. Mudah-mudahan lah sebelum kiamat kurang 2 hari bisa terwujud. Anda sayang itu pada orang tua karena Allah atau karena hormat? Sayang pada anak itu karena Allah atau karena cinta? Apa ukurannya? Coba lihat pakaian anaknya disukai Allah enggak? Jangan-jangan dia berpakaian pada pakaian yang tidak Allah sukai. Kalau sholat ketinggalan diingatkan enggak? Ya, coba dicek. Perilakunya Allah suka tidak? Itu poinnya. Nah, kalau Anda menyayangi istri, menyayangi suami, menyayangi orang tua, dan ini tanpa batas ya, baik ada bersama kita ataupun mendahului kita. Misal sudah meninggal misalnya, bagaimana mewujudkan sayang pada orang tua sudah meninggal? Istri atau suami yang sudah wafat itu? Ada bentuk sedekah, bahkan ada anak saking sayangnya ke ibunya, ibunya meninggal, minta ke Nabi, ya Nabi boleh enggak saya puasa untuk mewakili ibu? Kata Nabi, lakukan. Ya Rasulullah, boleh enggak saya badal haji untuk orang tua saya? Kata Nabi, kerjakan. Gitu. Nah, kalau semua pekerjaan kita itu dilakukan atas dasar cinta, rahmat, dan rahmat itu dilakukan karena Allah, bukan sekedar sayang, maka apa yang Allah berikan kepada kita? Seluruh makna rahmat dengan sifat Allah Rahman diliputkan kepada kita sejak di dunia. Nah, rahmat Allah terkait kehidupan dunia itu ada 3 makna. 3 arti. Nah, ini tolong tawassul dengan rahmat Allah nih. Karena semua pejabat kita sampai presiden pun itu tawassul dengan rahmat Allah. Kalau gak percaya silahkan cek. Presiden tidak pernah memberikan sebuah putusan kecuali setelah kop padi dan kapas di bawahnya ada tulisan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Duh. Kenapa padi dan kapas? Ada bintang dulu tuh, bintang padi kapas. Maksudnya keputusan ini dituliskan, ditetapkan berdasarkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diharapkan punya hasil berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajari sampai situ. Lalu dituliskan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu satu. Balik, orang yang selalu mengerjakan sesuatu dengan kasih sayang untuk menaati Allah, maka diliputkan kepadanya rahmat-rahmat Allah, dan mengangkat dirinya dalam derajat yang tinggi, tabaraka, diberikan keberkahan dalam hidupnya, tabaraka wa ta'ala. Karena itu riwayatnya ada dua, yarhamuhumur rahman, yang kedua yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Jadi hidupnya diberikan rahmat, hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak percaya silahkan, bapak ibu jadi orang tua yang berkasih sayang pada anak dengan cara mengikuti teladan Nabi. Selain ibu diangkat derajatnya, pasti anak sayang pada bapak dan ibu. Enggak percaya silahkan. Anda guru menyayangi murid dengan mengikuti teladan Nabi, bagaimana cara menyayanginya? Anda akan mendapat rahmat Allah tiga, diberkahi hidupnya, diangkat derajatnya, murid Anda sayang kepada Anda. Enggak percaya silahkan. Bos, direktur di perusahaan berkasih sayang pada karyawannya, dipraktekkan caranya dengan benar, pasti karyawan Anda sayang pada Anda dan menjaga perusahaan Anda. Nah sekarang apa yang terkait dengan rahmat Allah tiga yang pokok itu? Satu, dengan dalilnya Quran surah 39 ayat 53. Di sini enggak ada ya. Ini syarahnya kita rinci nanti dari referensi lain. Maaf, masih ada waktu ini? Saya sampai 11:30 ya. Kita nanti berhenti 15 menit lagi, nanti kita evaluasi sedikit. Satu, Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Orang-orang yang mengerjakan segala hal dengan kasih sayang, diniatkan untuk meneladani Rasulullah, mendapatkan ridha Allah, maka akan diampuni seluruh dosanya dan terjaga dari maksiat. Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 5 tahap, 5 tipe. Berapa tipe? 5. Sudah. 1, dengan memaafkan kesalahan itu. Sifat Allah yang memaafkan kesalahan hamba disebut al-afwu. Ya. Misal, subuh tadi jam berapa? Gumayete. Hah? 4:35. Terus ada orang yang sholat subuhnya jam 5:34. Waktu subuh 4:35, sholat subuh 5:3, salah tidak? Salah. Dosa tidak? Belum tentu. Kalau memang bangunnya kesiangan. Tuh. Dan memang tidak niat bangun kesiangan. Ada yang niatnya bangun kesiangan, malamnya begadang, nonton bola, menang, menangis, weh, ya. Jagoan kalah, bangun kesiangan. Nah, dia bangunnya terlambat, salah, karena tidak tepat waktu, tapi belum tentu dosa. Maka dimaafkan oleh Allah kesalahan itu, ditunaikanlah sholat tepat saat bangunnya. Ya. Jadi kalau Anda terlalu lelah dengan beban kehidupan, kemudian tertidur cukup dalam, ya, lalu bangun tiba-tiba jam 8, walaupun keterlaluan sebetulnya. Bangun, ingat sholat. Nah, sholatlah saat bangunnya. Jadi jam subuh Anda itu pindah saat bangunnya. Ingat ya, waktu sholat orang yang ketiduran adalah saat bangunnya. Saya pernah punya pengalaman di Libya, lagi ngisi ceramah menjelang buka, 5 menit lagi tinggal buka. Tiba-tiba jemaah angkat tangan dalam sesi pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya orang yang puasa tapi tertinggal sholat? Saya tanya balik, contohnya gimana Pak? Tadi saya subuh bangun kesiangan, saya menilai bahwa sholat subuh saya sudah lewat. Jadi karena menyimpulkan sudah lewat waktu subuhnya, kehilangan waktu sholat. Dia tetap puasa tapi gak sholat subuh. Duhur sholat, asar sholat, maghrib belum karena nunggu buka. Maka bagaimana statusnya, status puasanya? Maka saya jawab, Pak, sekarang ambil wudu, sholat subuh sekarang. Ya, betul, qadanya saat itu, saat waktu ingatnya, di situ sholatnya. Jelas? Nah, itu salah, tapi belum tentu mengandung dosa, karena ketidaktahuan. Karena lupa, jadi salah. Kan lupa itu suka menyebabkan orang tidak ingat, kan? Nah, ketika orang tidak ingat, berpotensi salah. Kan sering saya bilang, orang kalau korupsi itu, bukan tidak sadar kalau korupsi itu salah. Cuman saat korupsi, tidak ingat kalau korupsi itu salah. Tuh, Bu. Hah? Ini kalau tertukar sendal pulang dari sini, ada ngambil sendal punya orang lain, bukan tidak tahu itu teh punya orang. Cuman tidak ingat saat dipakai itu punya orang. Nah, lupa itu nasia, salah itu akhto'a. Saya lupa nasitu, saya salah akhto'tu. Kita lupa nasina, kita salah akhto'na. Rabbana la tu'akhidna inna sina au. Nah, gitu. Ya Allah, kalau kami lupa dan dengan lupa itu salah, mohon jangan hukum. Kata Allah, saya maha pemaaf. Saya maafkan kalau kamu memang sadar itu salah. Karena itu jawaban pertamanya, wa'fu anna. Tuh, al-afu. Subuh 4.35, sholat 5.34. Terlambat karena sengaja, bukan karena tertidur. Nonton, aktivitas begadang, tidak ada perlunya. Udahlah, sampai situ aja gitu ya. Tiba-tiba terlambat, salah. Dosa tidak? Iya, karena sengaja berpotensi menunda waktu sholat. Nah, itu ada kesalahan. Kesalahannya disebut apa? Dzambun. Bisa tulis supaya lebih terlihat. Tadi khotoun. Yang ini dzambun. Da. Kapan-kapan nanti saya mungkin rilis video pengajaran untuk spelling huruf hijaiyah tuh di 17 tempat. Itu diantara manfaatnya, itu bisa mengeluarkan semua potensi suara dalam tubuh. Bukan hanya untuk baca Al-Quran. Jadi kalau kita bisa mengeksplorasi itu belajar bahasa apapun bisa cepat untuk kita kuasai. Karena semua sumber suara keluar. Misal yang dari sini, A, H, H itu di sini. Ketika ke sini, H. Ketika ke sini, Kho, Kho. Kan? Sampai Da itu Da di sini, Da. Sampai ketemu Ba. Gampang, matiin aja hurufnya. Ab, At. Nah itu sumber suaranya. As, Az, Ab. Ya, harakatnya cuma tiga. Namanya ayu. Kalau enggak A, I atau U. Ab. Kasihkan A. Ba. Kan? Ciluk. Nah, kan? Dikebawahin B. Dibesarin U. Nah, ini pakai Dha. Dzambun. Dzambun itu, maaf, salah yang mengandung unsur dosa. Sengaja menunda sholat. Terlambat dzambun. Allah tidak ingin hambanya pulang ke akhirat bawa dosa. Maka diturunkanlah sifat yang kedua namanya ghafir. Apa namanya? Ghafir. Ada surah ke-40 surah ghafir. Lihat ayat ketiga. Ghafiri dzambi. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiri dzambi wa qabili taubi. Ini ghafir. Ini al-afu. Sudah terlambat, ngajak orang lain terlambat. Yuk ah nonton dulu, udah sholat mau nomor 2, nonton nomor 1. Maka berubah namanya dari dzambun jadi dzunubun. Jamak. Dzambun, dzunubun.
1: Sudah mencela, merasa paling hebat, merasa paling bagus, terakumulasilah dzunubun. Maka muncul sifat Allah yang ketiga untuk berpotensi menggugurkan itu. Namanya ghaffarun, ghaffar. Apa namanya? Di dalam surat apa? Surat Nuh ayat berapa? Ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa menggunakan ghaffara tidak ghafira? Karena umatnya Nabi Nuh sudah terakumulasi kesalahannya. Sudah mengancam Nabi Nuh, sudah nuduh Nabi Nuh, menjelek-jelekan Nabi Nuh, ngusir Nabi Nuh, menantang azab. Maka diturunkanlah kalimatnya bukan ghafir tapi ghaffar. Sudah terlambat sholatnya, ngajak orang lain gak ke masjid, mencela orang yang ke masjid. Ayo atuh orang nonton heula ah sholat ah, ada sholat mah nomor 2 tuh. Ah izin aku itu ke masjid, ah di atas mah sok soleh wungkul. Ah. Paham? Ya? Yeah. Maka yang keempat ini ditambah ada zolimnya. Namanya dzunubun ma'adzulmi. Dzunubun ma'adzulmi. Dzunub dan zolim. Apa dalilnya? Contoh Quran surah 2 Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 114 misalnya. Wa man azlamu zalim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Paham? Tidak. Siapakah kata Allah? Ini nanya sama kita. Pertanyaan ini enggak usah dijawab karena Allah sudah Maha tahu. Namanya pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang diajukan untuk menggugah kita supaya mikir, bukan supaya jawab. Seperti khatib Jumat nanya kepada jamaah. Sudah menerangkan dia tanya, apakah jamaah semua masih merasa beriman? Jangan dijawab, masih. Nah ini masalah. Saya pernah khutbah Jumat tuh, satu daerah di desa. Ya kan? Bukankah bapak ini semuanya beriman kepada Allah? Betul. Itu pertanyaan retorik. Allah nanya kepada kita, gak usah dijawab. Supaya kita mikir. Maksudnya begini, kalian ini kenapa sih? Sudah berbuat banyak dosa, masih zolim juga. Di antara perbuatan zolim dan banyak dosa, satu, ada yang sifatnya tentang ibadah di masjid. Orang yang mencegah orang ke masjid. Sengaja menjatuhkan orang supaya keluar dari masjid. Memfitnah ulama supaya tidak ada di masjid. Tuh. Itu namanya dosa akumulatif plus perbuatan zalim. Syirik. Inna syirka la zulmun. Azim. Syirik masuk kategori ini. Nih. Syirik itu zalim. Ya. Hati-hati ya. Yang kecil yang besar sama saja. 7 dosa besar nomor satunya syirik. Baik langsung atau menggunakan perantara. Langsung mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Itu syirik lisan. Silakan saya kalau masalah akidah tegas saya. Menggunakan perantara, pakai dukun. Saya langsung saja nih, saya gak perlu minta maaf. Ya, pakai dukun. Menggunakan jasa dukun. Menerawang air tuh, kira-kira malaikat ngatur apa enggak nih? Gimana supaya enggak hujan? Bawa panci, bawa apa, tokotokotokotokotok segala rupa itu. Kita itu umat yang sudah diatur dengan syariat, doanya ada. Mau kita minta hujan berhenti, mau dipindahin, mau hujan sudah ada. Lengkap, sanadnya sahih. Minta hujan bahkan ada sholatnya istisqa. Mindahin hujan ada, dalilnya di hadis muslim ada, caranya ada. Semua sudah diatur. Bahkan secara teknologi bisa dilakukan juga. Ada rekayasanya juga ada. Nah ketika menggunakan jasa-jasa, jasa lah gitu. Ya, yang tidak diridhai dan ada dosanya, nah ini zalim perbuatannya. Tapi Allah tidak menginginkan dosa itu terbawa sampai meninggal. Itulah rahmannya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu
0: yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka, dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan, sudah tidak mengakui sebagai anak. Nah, di mana rahmatnya? Nah, ini ya. Coba, nanti di ujungnya indah sekali. Maka yang keempat namanya ghafurun. Apa namanya? Ghafurun. Wah. Ghafur. Pak Ghafur, gak boleh cepat marah tuh. Hah? Tapi yang kelima, syirik iya, Allah. Mencuri iya, menjatuhkan iya, minum juga iya, zina pernah. Dan hebatnya begini, kalau dengar orang berbuat tindakan kriminal maksiat, dia belum mengerjakan, rasanya dia merasa belum komplit. Mana yang namanya, iya, ah si itu mah pernah begitu, oh benar gitu, ah orang oge arek lah. Nah itu berubah yang kelima, namanya,

Gunakan turunan dari kata ghafara, baik ghafir, ghafar ataupun ghafur, tapi yang kelima langsung disebutkan rahmatnya. Rahmat. Dengan sifat rahmannya, langsung disebutkan kata rahmatnya, rahmat. Dosanya israf. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih, aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang kau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni? Di mana dalilnya? Quran surah ke-39. Di ayat berapa? 53. Bagaimana bunyinya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sandarkan pada Allah. Wasi'at rahmati kulla syai. Rahmat ketemu yang mutakallim. Rahmatku mencakup semuanya. Ya, di situ apa? Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa tidak langsung menggunakan rahmati? Karena kalau banyak dosa, biasanya enggak kenal Allah walaupun mengaku muslim. Itu. Maka nama Allahnya dikenalkan lagi. Supaya kenal lagi. Ya. Contoh nih, ada orang sudah terakumulasi dosanya, profesional lah di bidang dosa. Mabuk, nipu, ngerampok segala rupa kan? Terus Anda ingatkan, ya itulah orang bertakwa kepada Allah. Nah, pasti jawabnya gini, atau mau-mau Allah lah gitu. Jangan bawa-bawa Tuhan gitu ya. Nah, karena belum kenal Tuhan, dikenalkan lagi. La taqnatu min rahmatillah. Dan hebatnya masih diaku hamba, Pak. Qul ya Muhammad, katakan, ya ibadi, hei hambaku, masih diaku hamba. Coba ya, ini jangan anak Anda lah, anak umum aja. Ada ibu dan ayah, anaknya begitu durhaka, buruk terhadap citra keluarga, di luar sudah merampok, sudah membunuh, sudah berzina, merusak nama keluarga, tiba-tiba pulang ke rumah pengen minta maaf sama bapak dan ibu, diterima enggak? Ayo. Saya tanya nih, kalau bapak ibu mau terima, pertama ketemu, senyum atau kecut? Tuh. Marah atau tenang? Nonsia kadiu. Tuh, coba. Nah, inilah pentingnya kita ngaji begini. Ini anak datang pengen tobat, wasilahnya orang tua pengen minta maaf. Allah yang pencipta kita mengatakan, Qul ya ibadi, pakai kata iba, hambaku. Pakai ya, ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Fungsinya tiga di ilmu nahwu. Nida'ul qarib, nida'ul mutawasid, nida'ul ba'id. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Hei ahli maksiat, dimanapun berada semua jangkauan. Yang telah menyimpulkan mungkin Allah gak akan ampuni dosaku. Salah kesimpulannya kata Allah. Hambaku sini, jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya. Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan, kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Nah, orang yang sering melakukan rahmat dalam hidupnya, maka apa tanda mendapatkan rahmat dari Allah? Terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Makanya orang-orang berkasih sayang itu potensi berbuat dosanya kecil. Matanya pakai rahmat. Ini mata nih akan dijaga dari maksiat. Kalau gak percaya silahkan. Gunakan mata untuk menaati Allah, maka mata Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat. Gunakan lisan untuk taat, maka lisan akan dijauhkan dari maksiat sampai ke ujung kaki.

0: Kalau biasa kita pakai tubuh kita untuk ibadah, maka nanti kita akan disebut ibad namanya. Ya ibadi ibad. Karena biasa pakai rahmat, maka di sini yarhamu rahman, yarhamuhum rahman, kata rahmannya muncul. Allah punya sifat rahmat, namanya rahman. Disambungkan dengan kita hambanya ibad, disatukan jadi ibadur rahman. Maka muncullah di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu. Nah, ini kita ngaji bukan cocok logi. Ini jadi orang-orang yang ngajinya benar itu terjaga dari maksiat. Kalau kita praktiknya pakai rahmat. Ya, ngaji dapat ilmu, dapat pahala. Setelah itu lisan mencela, pahala diambil, celaan ditutup, belum dapetin. Jelas? Dua, saya cepat nih karena waktunya kita hampir habis. Yang kedua, orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa mendekatkan diri dengan rahmat Allah akan diberikan kemudahan dalam hidup. Diberikan kemudahan dalam hidup. Bukan tidak punya masalah ya. Maksudnya saat akan menghadapi masalah, itu Allah mudahkan terlebih dulu. Ini saya berikan ijazah ya, untuk meringankan persoalan hidup. Satu, yang ini tadi, jaga rahmat Allah. Yang kedua, banyak salawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Banyak salawat pada Nabi, itu orang yang sering salawat pada Nabi, salah satu faedahnya insya Allah dimudahkan urusan hidupnya. Salawat, banyakin salawat, salawat. Dengan rasa cinta, walaupun sekedar salawat pun Allah berikan jawaban. Ini saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan salawat, kira-kira mana yang paling utama? Tapi jangan tebak-tebakan. Mana yang paling utama? Gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu sholawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya, bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah, melihat handphone, astagfirullah. Huh? Update status sambil astagfirullah itu, sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi, atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus sholawatnya, baru keluar dari lisan, ah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi, dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawat. Siapa yang sholawat kepada aku, Nabi enggak sebutkan. Mau sholawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kalimat sholawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang Allah berikan itu ada rahmat di dalamnya. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua, di ayat berapa? 157. Al-Baqarah ayat 157. Bunyinya bagaimana? Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim warahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah mendapatkan sholawat dari Allah. Apa makna sholawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir. Sholawatun wa rahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya, wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Dari mana taunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Duhai kalian yang hidup, aku akan uji dengan berbagai ujian supaya membuat hidup kalian berkualitas, kalian lebih baik lagi. Ujian itu satu bentuknya kekhawatiran. Sekarang pun ada yang khawatir kapan Ustadz selesai ngajarnya. Walju, karena saya mulai lapar. Wanaqsi minal amwal, ongkos sudah mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang meninggal. Wathamarat, ada yang hasil kerja kerasnya dibawa orang. Wabashiris sabirin, berbahagialah orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yang kalau diuji dengan masalah ini, qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah supaya membuat saya berkualitas, dan pasti Allah kasih solusinya. Bagaimana cara mendapatkan solusinya? Kalau orang-orang sudah bersikap begini, tawakal pada Allah, maka dia berburu rahmat Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang sabar begini dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Kalau Allah sudah kasih rahmat, maka Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan semua masalah hidupnya. Maka orang-orang yang mempraktekkan hadis ini, ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, mempraktekkan hidup dengan rahmat, langsung otomatis dijaga oleh Allah dengan rahmatnya ini, supaya dimudahkan semua urusan hidupnya. Semakin kuat prakteknya, semakin mudah hidupnya. Saya berani berkata begini karena saya mencoba, benar enggak ini kan, dengan keyakinan tuh. Benar enggak tuh untuk menenangkan hati, bukan meragukan itu. Seperti kata-kata Nabi Ibrahim, ya, di Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu belum yakin. Kata Nabi Ibrahim, saya yakin ya Allah, supaya hati saya tenang saja. Saya lihat orang-orang dulu, kok betapa mudah hidupnya. Kita praktekkan satu-satu. Melihat orang dengan kasih sayang. Mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk berlapang dada. Menempatkan pada tempatnya. Latihan aja, baru latihan itu dimudahkan, Pak. Baru latihan. Masih sedikit. Ini tidak beli. Ini tidak beli. Pak, ini pamikaca soca ya. Aya nu ngintun. Ku bapa diangge eta biasa. Tapi Bu, kaca soca ukurannya sami persis. Tuh. Sama persis ukurannya dengan keadaan mata saya. Kan Anda enggak tahu berapa yang silindris, berapa yang minus ini. Ini kalau saya buka kacamata, laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama manusia. Makanya kenapa Bu, kalau pengajian perempuan, ibu-ibu, sub muslimah itu saya buka kacamata. Ya, tujuan utamanya supaya yang paling cantik tetap istri saya. Ya, ini sama ukurannya Pak, tuh persis. Setiap ada model baru datang, ukurannya sama persis. Dari mana? Siapa yang pernah ngecek mata saya? Ini dapat hadiah juga, Allah kasih. Baju, kos kaki sampai ke sepatu. Cuman modal satu hadis ini teh. Hadis. Cuman modalnya yakin punya Allah. Nah, eta teh modal yang paling utama tuh punya Allah. Gitu. Sekarang kita kekurangan itu. Sekarang banyak orang kekurangan itu. Jadi rasanya kurang merasa punya Allah. Coba tanamkan pada hati, saya punya Allah. Maka Anda tidak akan takut kehilangan jabatan kalaupun harus jujur. Karena punya Allah. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Karena punya Allah, jangan takut kehilangan harta kalau harus sedekah. Karena punya siapa? Allah. Makanya dekati Allahnya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbil hasanata asayyatal hasanata tam. Ihfadillaha yahfad. Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah itu maksudnya apa? Jaga diri kita tersambung dengan Allah. Ini pakai hadisnya, pakai. Praktekkan dalam hidup. Saya bukan ingin nunjukkan ini berhasil, tidak, bukan itu. Kan bicara kalau mengalami itu enak gitu. Menceritakan pengalaman ulama itu enak yang sudah terjadi. Dulu orang begini dijaga oleh Allah. Imam Nawawi itu selama hidupnya
1: 99% makannya diantarkan oleh ayahnya. Makannya cuma sekali malam, ba'da isya. Apa yang dimakan? Kue kering dengan zaitun. Minumnya sebelum subuh. Setiap hari sampai meninggal. Karena beliau meninggal duluan, bapaknya baru meninggal 7 tahun setelah Imam Nawawi meninggal. Saking bapaknya ingin jaga anaknya terhubung dengan Allah, makanannya dijaga. 1%-nya kalau diundang, ada jamuan, dipastikan dulu halal. Gak mau makan sendiri, yang lain diajak makan sama-sama. Imam Nawawi itu. Makanya sampai sekarang berkah, kitabnya masih kita jaga dan kita kaji. Sampai sekarang. Karena apa? Menjaga hubungan dengan Allah. Ya. Nah itu yang kedua. Kalau kita benar jaga dengan Allah, melalui rahmat Allah, praktekkan hadis ini, insya Allah hidup kita pun dijaga, dimudahkan oleh Allah, sesuai dengan kadar maslahat dunia akhirat kita. Yang ketiga, insya Allah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Karena waktunya sudah habis dan lewat ini, tuh ya, sudah 39. Dan ini pun hadisnya baru setengah. Kan kita belum belajar cara mempraktekannya bagaimana, kan? Kan baru arrahimun yarhamuhumur rahmanu ta'ala. Belum kita praktekkan ini, mempraktekannya gimana di sekitaran kita? Masih ada, tenang, belum selesai. Nanti pertemuan berikutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberi kesempatan untuk mendengar, memahami, dan merenungi ilmu yang begitu berharga ini. Sebelum video ini kita tutup, mari kita rangkum kembali 8 pesan penting dari ceramah yang baru saja kita dengarkan, agar tidak hanya menjadi ilmu, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Islam adalah agama kasih sayang. Islam mengajarkan kita untuk melihat siapapun dengan hati yang penuh rahmat. Seburuk apapun seseorang, selama ia masih hidup, ia masih memiliki kesempatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang soleh. Cara pandang inilah yang menenangkan hati dan menjaga kerukunan. Kedua, kasih sayang dalam Islam berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, apapun profesinya. Kasih sayang bukan hanya ucapan, tetapi harus nyata dalam sikap, perilaku, dan cara kita memperlakukan sesama. Ketiga, kasih sayang yang paling bernilai adalah kasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menyayangi keluarga, anak, pasangan, dan sesama bukan sekedar karena rasa cinta, tetapi karena ingin menaati Allah dan mengikuti teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, orang yang hidupnya dipenuhi kasih sayang akan diliputi rahmat Allah. Hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat, dan Allah tanamkan rasa cinta di hati orang-orang di sekitarnya. Inilah keberkahan yang nyata dalam kehidupan dunia. Kelima, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas dan tidak terbatas. Seberat apapun dosa yang pernah dilakukan, selama seseorang mau kembali dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah membuka pintu ampunannya tanpa batas. Tidak ada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Keenam, orang yang terbiasa hidup dengan rahmat akan dijaga dari maksiat. Matanya dijaga dari yang haram, lisannya dijaga dari ucapan yang melukai, dan langkah hidupnya diarahkan menuju kebaikan. Ketujuh, rahmat Allah menghadirkan kemudahan dalam hidup. Bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi Allah memudahkan jalan keluar dari setiap masalah bagi hamba-hambanya yang bersabar dan bertawakal. Dan kedelapan, semua ajaran ini mengajarkan satu hal penting. Jadilah pribadi yang menghadirkan kasih sayang dimanapun kita berada. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, dan yang terpenting, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar mengubah cara kita berpikir, bersikap, dan menjalani hidup. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini kepada orang-orang yang kita sayangi, dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan. Dan kami juga mengajak teman-teman semua untuk menuliskan doa terbaik di kolom komentar untuk Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau, memberkahi ilmunya, melapangkan rizkinya, dan menjadikan seluruh dakwahnya sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga akhir hayat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala
3: Islam. 5 sejarawan dan petualang muslim yang berpengaruh di dunia. Pendengar yang berbahagia, mungkin sebagian kita sudah mengenal Columbus sebagai petualang dunia yang katanya telah menemukan benua Amerika. Akan tetapi, jarang orang yang tahu bahwa ternyata kaum muslimin telah mendahului Columbus 500 tahun dalam menemukan benua yang baru. Ketika Eropa masih membakar orang-orang yang mengingkari dunia itu datar, maka ilmuwan muslim di tanah Arab mengajarkan ilmu bumi dengan bola dunia. Selain itu pendengar, umat muslimlah yang menemukan kompas yang memainkan peranan penting dalam penaklukan lautan dan penyusuran dataran luas. Ternyata, kalau dihitung-hitung dunia berhutang budi kepada mereka dalam segala hal. Catatan perjalanan mereka dalam petualangan itu menjadi catatan tak ternilai dalam pengembangan ilmu-ilmu modern. Nah, pada kesempatan kali ini, kita menghadirkan 5 sejarawan dan petualang muslim yang berpengaruh di dunia. Yang pertama adalah Muhammad bin Jarir Abu Ja'far At-Tabari yang hidup pada tahun 838 hingga 923 Masehi. Pendengar, beliau diakui sebagai bapak sejarah Islam serta sebagai sejarawan terbesar yang pernah dilahirkan dunia Islam. Lahir di Tabaristan, daerah pegunungan Persia, ia melakukan penjelajahan ke Persia, Irak, Syria, Palestina, dan Mesir untuk menimba ilmu dan mengumpulkan keterangan bagi karya historisnya yang bersejarah. 2 karyanya yang menonjol adalah Tarikh Ar-Rasul Al-Malik atau buku sejarah Rasul dan Raja-Raja. Ensiklopedia Britannia mengatakan semua buku kalah oleh buku Tarikh Tabari. Bukunya telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing oleh para orientalis. Selain pakar di bidang sejarah, Tabari juga faham urusan politik dan hukum. Wajar saja kalau karya sejarahnya mempengaruhi ahli-ahli sejarah berikutnya. Selain itu yang paling istimewa, At-Tabari adalah penghafal Al-Quran sejak umur 7 tahun. Lalu yang kedua adalah Abul Hasan Ali Ibn Husain Al-Mas'udi atau dipanggil Al-Mas'udi. Al-Mas'udi merupakan seorang penulis, penjelajah dunia timur, sejarawan, ahli ilmu bumi, dan ahli fisika. Ia dilahirkan di Baghdad selama akhir abad ke-9 Masehi. Dia merupakan keturunan sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an. Al-Mas'udi melakukan perjalanan atau penjelajahan ke berbagai negara dari Jazirah Arab hingga Asia. Di Basrah, ia menyusun karya monumentalnya yang berjudul Muruj al-Dhahab yang berarti padang rumput keemasan. Buku yang menceritakan tentang pengalamannya berkunjung ke banyak tempat dengan cara yang tak bisa ditiru dan memberikan banyak kenikmatan kepada pembacanya. Di Kairo, ia menulis karyanya yang lain, Mirat az-Zaman, yang berarti cermin zaman. Buku itu sebanyak 30 jilid. Buku yang membeberkan geografi, sejarah, dan kehidupan masyarakat di negara-negara yang telah ia kunjungi. Lalu yang ketiga adalah Ibnu Khaldun. Nah, pendengar yang berbahagia, Ibnu Khaldun merupakan seorang keturunan Arab Yaman yang dilahirkan di Tunisia pada tanggal 27 Mei tahun 1332 Masehi. Seorang Barat menulis tentang dirinya bahwa mereka, yaitu orang-orang Barat, beranggapan tak ada satupun dalam perbendaharaan sasta Kristen dari masa abad pertengahan yang pantas disejajarkan dengan sejarawan Ibnu Khaldun. Dan tak ada satupun sejarawan Kristen yang menulis sebuah versi dengan begitu gamblang dan tepat mengenai negara Islam segamblang versi Ibnu Khaldun. Karya monumental yang dimiliki oleh Ibnu Khaldun adalah kitab Al-I'bar atau Sejarah Dunia, yang terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah Muqaddimah, yang menulis secara apik subjek-subjek yang berbeda seperti ekonomi, politik, sosiologi, dan sejarah secara orisinil dan memikat. Bagian kedua membicarakan sejarah bangsa Arab dan bangsa lainnya, serta juga dinasti-dinasti pada masanya. Dan bagian ketiga adalah Al-Ta'rif yang merupakan autobiografinya sendiri. Orang-orang Barat berutang budi kepada Ibnu Khaldun dalam ilmu sosiologi, ekonomi, dan sejarah karena Ibnu Khaldun telah membuka jalan bagi perkembangan berikutnya dari ilmu-ilmu tersebut setelah banyak karya-karyanya diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa Eropa di abad ke-19. Kemudian yang keempat adalah Ibnu Battuta. Ia lahir di Afrika Utara pada tahun 1304. Ia merupakan keturunan suku barbar di Lawata. Oleh keluarganya, ia dibekali pendidikan agama dan sastra. Pada umur belum 21 tahun, ia sudah memulai perjalanannya pergi berhaji. Tahukah pendengar, jarak 75 ribu mil ditempuh Ibnu Battuta pada saat medan perjalanan masih teramat sulit dan transportasi kurang sekali pada masa itu. Ia telah menjelajahi daerah utara Afrika, Jazirah Arab, Rusia, Eropa, Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga dataran Cina. Ibnu Battuta juga sempat di tengah perjalanannya itu, ia singgah di Kerajaan Samudra Pasai, yakni kerajaan Islam pertama yang ada di Aceh. Di Maroko, tempat ia menetap setelah berpetualang, Ibnu Battuta diminta Sultan Maroko untuk menuliskan kisah-kisahnya. Akhirnya, ia pun menuliskan karyanya yang diberi judul Rihlat Ibnu Battuta, yang 5 manuskripnya disimpan di Perpustakaan Nasional Paris, Prancis. Kisah perjalanannya diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Ibnu Battuta juga mengungkapkan catatan tak ternilai tentang Cina dan menggambarkan Konstantinopel dengan sangat lebih mendetail daripada catatan-catatan orang Kristen. Itulah Ibnu Battuta. Kemudian yang terakhir, kelima, adalah Sulaiman Al-Mahiri. Ya, Sulaiman Al-Mahiri hidup di pertengahan abad ke-16 Masehi. Ia telah menjelajahi seluruh samudra di dunia dan menuliskan perjalanannya dalam 50 bagian tulisan. Dengan tulisannya itu, ia memberikan sumbangan berarti bagi pengetahuan tentang ilmu astronomi, ilmu kelautan, dan geografi pada abad pertengahan. Pelayaran pertama dimulai dari Samudra Hindia, lalu ke Samudra Pasifik, Selat Bering, hingga masuk ke Laut Tengah melalui Selat Gibraltar. Nah, inilah pendengar, 5 sejarawan dan petualang muslim yang berpengaruh di dunia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita, dan tentunya menambah semangat kita untuk mempelajari dan membaca sejarah. Wallahu ta'ala a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.